Fungsi Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 ini resmi dibuka tadi malam ya. Ramai banget. Kemarin sempat ngeliatin apa namanya videonya ya. Acara pembukaannya ramai banget yang datang ya, orang-orangnya nonton ramai banget, bukan cuma para kafilahnya yang hadir, bukan cuma para pejabat yang hadir, tapi juga masyarakat Kota Semarang yang ikutan meramaikan nonton juga ya pembukaan dari MTQ Nasional ke-31. Nah, ini main resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Jadi emang ini mewakili Presiden Prabowo Subianto dan ini bisa dibilang jadi salah satu ya, atau bahkan mungkin ini ya, ini setuju juga nih sama apa yang disampaikan sama Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengatakan kalau ini tuh adalah ya, kalau misalnya dibandingin sama MTQ internasional di negara lain itu nggak ada yang semeriah dan sekonsisten Indonesia gitu, karena dari tahun 1968 sampai sekarang ini nggak pernah putus diadakan ya, dan bahkan rencananya akan diadakan setiap tahunnya. Beuh, seru juga ya kalau ngeliatin ya, karena ini adalah ajang untuk para orang-orang yang bisa membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran juga ya, untuk mereka ini dipertandingkan, dan ini juga bisa dibilang yang paling gede nih di Indonesia karena tingkatnya udah nasional. Nah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang membuka MTQ Nasional ke-31 mengatakan kalau ini mengapresiasi ya, bahkan Presiden juga mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah, dan tentunya dengan kehadiran MTQ Nasional ini punya arti yang cukup penting, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, mengembangkan talenta keagamaan, mempertemukan antara pendidikan, seni, ilmu, tradisi, dan juga persaudaraan, dan diharapkan juga mendorong lahirnya generasi Qurani yang siap mengabdi bagi bangsa. Nah, yang paling dikasih tahu sama beliau adalah menampilkan kemampuan terbaiknya nih ya, seluruh pesertanya, dengan tetap menjunjung semangat persaudaraan dan saling menghormati satu sama lain.

0: Sayang, aku pengen keliling dunia, melihat Menara Eiffel, Taj Mahal, Santorini, dan masih banyak lagi.
1: Boleh sayang, apa sih yang enggak buat kamu?
0: Beneran?
1: Iya dong.
0: Makasih sayang. Terus, kapan kita berangkat?
1: Sekarang.
2: A few moments later.
0: Kok malah ke perpustakaan?
1: Ya, karena di perpustakaan kita bisa mengelilingi dunia, menjelajahi budaya baru, melihat keindahan alam, sampai belajar sejarah dan geografi. Semua dapat kita lakukan dengan membaca, karena buku adalah jendela dunia. Selamat Hari Kunjung Perpustakaan. Yuk ke perpustakaan.

0: Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-1095-3, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Well, keragaman Indonesia ini bisa kelihatan kemarin ya, kalau tadi malam itu kan pembukaannya ya untuk MTQ Nasional ke-31. Nah, di paginya sebelum itu ada yang namanya Pawai Ta'aruf MTQ Nasional ke-31. Ini iring-iringan pesertanya dari berbagai daerah, provinsi, kabupaten, kota, instansi, lembaga di Jawa Tengah ini ikutan ambil bagian. Dan paradenya ini dimulai dari Balai Kota Semarang menuju ke halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Ini macam-macam ya, pakaian ada, terus juga musik daerah, atraksi dan lain sebagainya. Ini membawa identitas budaya daerah masing-masing. Makanya nunjukin kalau Indonesia tuh seberagam itu, teman Pro 2. Benar-benar seberagam itu. Dan tentunya juga yang cukup menarik adalah kehadiran dari defile Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang yang menghadirkan perwakilan dari berbagai agama yang nunjukin simbol harmoni dan kebersamaan di tengah kemeriahan MTQ Nasional. Karena Kota Semarang, as we know, salah satu kota yang bisa dibilang cukup toleran dan punya keragaman yang cukup luar biasa sebenarnya ya. Dan disambut ya oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin Maimun bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di garis kehormatan. Mereka ini mengapresiasi semangat dan juga partisipasi daerah yang sudah memeriahkan Pawai Ta'aruf MTQ Nasional ke-31 ya. Ini jadi bukti bahwa Indonesia tuh seperti ini loh, beragam tapi tetap harmonis, tetap rukun, tetap guyup istilahnya. Dan ini satu hal yang harus kita jaga sampai kapanpun itu.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin.
1: Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata kece yang lagi hits di dunia kerja. Upskilling. Upskilling itu artinya kamu ningkatin skill atau kemampuan supaya tetap relevan dan makin jago di pekerjaan atau bidang yang lagi kamu geluti. Misalnya nih, lagi belajar coding, digital marketing, atau bahasa asing. Keunikan upskilling adalah kamu tuh gak cuma bertahan di pekerjaan lama, tapi juga buka peluang baru dan siap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat banget. Jadi, yuk jangan malas upgrade skill kamu biar karir makin cemerlang. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja, nomor 1 minggu ini, Nekila, Mamen Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Stay tuned.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya, karena di jam 8 waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Thank you banget yang udah ngevote ya. Thank you so much. Tapi tenang aja kalau misalnya belum kepilih atau belum ada di listnya Pro 2 di hari ini, di pagi ini di sate lilit, nanti bisa tuh ya request di Pro 2 hitlist nanti ya. Alright, langsung aja yuk. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2, ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote, ada BTS with Sweet.

Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alamak. Jadi lagu yang paling banyak di-vote sama teman Pro 2 di Sate Lilit pagi ini. Langsung aja yuk, Adrian Khalif bareng sama Rizky Febian, Lomba Sihir BTS. Aku kasih semuanya buat kamu di jam 8 ini. And aku masih lanjut temen kamu juga dong pagi ini. Tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Well, selain kemarin dilakukan pembukaan untuk Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31, ini juga dilakukan pemecahan rekor dunia Indonesia atau rekor musim rekor dunia Indonesia atau MURI, yaitu menyanyikan Mars MTQ secara massal yang ternyata ini kalau dihitung ya ada sekitar, ini kalau dihitung lebih dari 200 ribu orang ya. Jadi ada sekitar 25 ribu orang yang mengikuti pemecahan rekor secara langsung di kawasan Simpang 5 Semarang, sedangkan ada 180 ribu peserta lainnya ditargetkan bergabung lewat platform Zoom dari berbagai sekolah dan daerah di Indonesia. Gokil, banyak banget emang ya. Jadi bisa dibilang ini kemarin adalah pemecahan rekornya. Yang ini dilakukan bukan cuma oleh pelajar ya, ada siswa-siswa ASN yang tampil bersama menyanyikan Mars MTQ. Dan ini mendapatkan rekor. Totalnya ini berarti ya, ini kalau di total itu adalah 288.262 orang secara hybrid. Segokil itu ya, makanya emang kalau kemarin tuh sempat liatin ada beberapa video yang ada di medsos yang mereka ini ngafalin gitu ya, didengerin lagunya dan kemudian menghafalkan Mars MTQ. Nah karena untuk ini nih, untuk memecahkan rekor yaitu menyanyikan Mars MTQ secara massal pada saat pembukaan MTQ Nasional ke-31 kemarin malam ya. Jadi mereka ini rame-rame, dan ini kalau menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Saiful Mujab, ini melibatkan jumlah peserta yang sangat masif untuk menyemarakkan syiar Islam dan juga semangat kebersamaan karena berhasil menggandeng puluhan ribu warga secara langsung gitu. Karena emang sebanyak itu juga masyarakat yang ikutan menyanyikan ya, sebanyak itu juga yang dilibatkan dan akhirnya berhasil memecahkan rekor yaitu sebagai menyanyikan Mars MTQ secara massal terbanyak.

Kalau kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Broad diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di Gedung Keuangan Pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brug. Iya, bener banget. The Brug dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brug, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brug, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal bangunan.

Sulawesi, tepatnya di Mamuju. Ada sebuah kudapan tradisional yang menyimpan cita rasa manis dan lembut. Namanya Kue Tat Kaluku. Kudapan ini sudah lama hadir dalam tradisi masyarakat Mamuju, terutama dalam acara keluarga, perayaan adat, hingga suguhan untuk tamu kehormatan. Bentuknya sederhana, namun rasanya memikat. Manis kelapa yang wangi berpadu dengan adonan tepung yang lembut, Kue Tat Kaluku menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Nusantara tidak selalu rumit. Kadang justru lahir dari bahan-bahan sehari-hari yang dirawat turun-temurun. Kue Tat Kaluku dibuat dari kelapa parut muda yang dimasak bersama gula merah hingga menghasilkan tekstur lembut seperti selai. Setelah itu, campuran tersebut dibungkus dengan adonan tipis lalu dipanggang perlahan. Aroma kelapa yang karam dengan gula merah menjadi ciri khas yang langsung terasa ketika kue ini baru keluar dari oven tradisional. Warga Mamuju biasanya membuatnya dalam jumlah banyak. Karena Kue Tat Kaluku memiliki daya simpan yang cukup baik, meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Rasanya manis pas, tidak berlebihan dan terasa hangat karena proses memasaknya yang dilakukan dengan sabar. Teman berdua, dalam budaya Mamuju, Kue Tat Kaluku punya makna lebih dari sekedar makanan. Ia sering dijadikan simbol penghormatan kepada tamu, tanda persahabatan dan bentuk penghargaan dalam upacara tertentu. Proses membuatnya pun hampir selalu dilakukan bersama. Ibu, nenek, hingga anak gadis berkumpul untuk memarut kelapa, mengaduk isian dan membentuk adonan. Kebersamaan inilah yang membuat kue ini begitu istimewa. Kue Tat Kaluku bukan hanya soal rasa, tetapi tentang ikatan yang menghubungkan satu generasi dengan generasi berikutnya. Ketika kamu mencicipi kue Tat Kaluku, kamu akan merasakan kelembutan teksturnya sejak gigitan pertama. Isian kelapanya lembut dan wangi, sementara kulitnya menghadirkan sensasi sedikit renyah. Kue ini sangat cocok dinikmati bersama teh hangat, terutama saat sore hari di teras rumah sambil memandangi laut Mamuju yang perlahan berubah warna saat matahari mulai turun. Rasanya sederhana, tetapi memberi kenyamanan yang sulit dijelaskan, seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Di era modern, kue Tat Kaluku mulai dijaga oleh komunitas kuliner lokal agar tidak hilang ditelan perubahan zaman. Beberapa UMKM di Mamuju bahkan mulai mengemasnya dengan desain baru yang lebih menarik tanpa mengubah resep asli. Usaha ini bertujuan agar generasi muda tetap mengenal dan menyukai makanan tradisional mereka sendiri. Meski sudah dimodifikasi dalam bentuk kemasan, rasa kue Tat Kaluku tetap mempertahankan sentuhan tradisional yang membuatnya disukai banyak orang. Teman perdua, kapanpun kamu singgah ke Mamuju, jangan lupa mencari kue Tat Kaluku di pasar-pasar tradisional atau di kios oleh-oleh. Bawa pulang beberapa bungkus untuk keluarga di rumah, dan saat kamu menyantapnya, kamu bukan hanya menikmati sebuah kue, tetapi juga merasakan tradisi, kerja keras, dan kehangatan masyarakat Sulawesi Barat yang tersimpan di dalam setiap gigitannya. Tradisi itu hidup karena diteruskan, dan Kue Tat Kaluku adalah salah satu jejak rasa yang layak dijaga.

0: Kamu tahu nggak sih kalau di bulan September ada hari jadi RRI yang akhirnya dikenal sebagai Hari Radio Nasional. Momen ini sebagai pengingat betapa radio masih punya tempat spesial di keseharian banyak orang, bahkan di tengah gempuran platform digital sekarang. Nah, tahu nggak kapan kita ngerayain Hari Radio Nasional?
1: Kapan ya? Kurang tahu sih. Kapan ya? Mungkin deketan sama 17-an kali ya?
2: Tahu, soalnya barengan sama ulang tahun aku sih. 11 September kan?
0: Kamu pernah nggak ngerasain denger radio pakai radio konvensional?
2: Pernah, jadi dulu di rumah itu kakek punya radio konvensional. Nah, biltakinya itu di deket dapur, deket kamar mandi. Jadi setiap aku mandi, mau berangkat sekolah SMP, sambil dengerin.
1: Gak pernah lagi, di rumah gak ada yang suka dengerin radio soalnya.
3: Pas kecil tuh sempet, soalnya kakek aku kan dulu sempet koleksi radio gitu.
0: Kamu biasanya denger radio pas lagi ngapain?
1: Kalau aku sih biasanya kalau lagi nyetir ya, jadi kayak sambil jalan pulang dari kantor tuh aku dengerin radio.
4: Di rumah tuh ayahku punya radio, jadi sehari dengerin radio terus.
3: Jujur kalau buat sekarang aku tuh udah gak pernah denger radio, karena aku lebih sering

Literasi itu jadi satu hal yang cukup penting banget kalau sekarang ini, karena dengan semakin teknologi digital makin ada ya, kemudian juga banyak banget hal-hal yang kayak hoax dan juga disinformasi yang juga banyak. Tentunya kalau literasi ini makin dikencengin ya, orang jadi makin rajin ngebaca, makin rajin buat buka buku. Nah, ini yang kayak gini-gini tuh bisa ditekan pelan-pelan gitu istilahnya ya. Dan menurut aku manfaatin ruang-ruang publik itu penting banget juga ya, soalnya supaya ya itu tadi ya, makin banyak orang-orang mau membaca dan itu bisa dilakuin di mana aja. Nah, ini kalau menurut Bunda Literasi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, nah beliau ini mendorong pemerintah ini bisa menyediakan buku bacaan di dalam bis Trans Jateng ya. Jadi nantinya nggak cuma jadi moda transportasi, tapi juga jadi ruang baca bergerak untuk bisa ngedekatin buku ke masyarakat. Jadi manfaatin waktu perjalanan dan juga menumbuhkan budaya membaca. Karena beliau ini bilang, jumlah penumpang Trans Jateng ini kan lumayan tinggi nih ya. Jadi ini peluang besar untuk bisa menghadirkan aktivitas literasi di ruang publik yang digunakan masyarakat setiap harinya. Jadi gak cuma di sekolah, gak cuma di perpustakaan formal, karena banyak banget nantinya ruangnya bisa disediakan supaya bisa berinteraksi dengan buku. Salah satunya memang yang coba diusulkan adalah transportasi umum, karena bisa manfaatin waktu perjalanan untuk ngebaca gitu ya. Dan penguatan literasi ini juga harus ngikutin perkembangan zaman, karena kalau sekarang ini challenge-nya gak cuma sebatas ngebaca, gak sebatas nulis aja, tapi ya itu literasi digital. Tadi sempat aku bilang, dengan banyaknya informasi, banyaknya hoax yang muncul ya, kita bisa lebih memilah informasi yang benar, kita bisa untuk juga mengenali berita-berita yang hoax itu kayak gimana, supaya itu tadi ya, kemampuan berpikir kritisnya kita tuh jadi makin bagus ya. Jadi kayaknya kalau sekarang ini banyak harusnya ruang-ruang yang bisa disediakan ya, dan benar sih nggak cuma di sekolah, nggak cuma di perpustakaan aja, tapi sebisa mungkin kalau ada ruang publik yang bisa dimanfaatin nih ya, untuk makin meningkatkan literasi yang ada, terutama di Jawa Tengah ini, I think it's a good things buat everyone. Kayaknya akan jadi hal yang baik kok buat semuanya.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Sekarang kan banyak banget baju instan yang tinggal beli di toko online. Nah, menurut ibu sendiri, apa sih keunggulan jahit custom dibandingin beli baju jadi kayak di online shop gitu?
1: Kalau menurut saya, keunggulan jahit custom dibanding baju jadi itu sangat banyak ya. Satu, jahit custom itu bisa di request sesuai keinginan customer. Ukuran juga bisa di request dari pro, dari ukuran, dari motif, itu semua bisa di request. Dan juga kualitas jahitan gitu. Kalau kualitas jahitan jadi itu biasanya dia kurang bagus. Kalau custom itu kan dari segi cuttingnya, dari segi jahitannya itu benar-benar diperhatikan detail sekali. Jadi sangat bagus sih kalau untuk custom itu, sangat-sangat banyak keunggulannya. Memang dari segi harga murah di jadi di toko gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas bagus di custom.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

banget juga buat refresh ya, walaupun memang tanggal merahnya juga kayaknya udah langka ya, tanggal gak ada tanggal merahnya sih, iya gak sih? Apa yang ngecek lo kalender deket sini lagi ya. Tentunya juga kadang kalau weekend pasti pas banget berliburan. Cuma gini, kadang orang itu ya liburan itu tujuannya emang buat healing. Cuma ya yang suka kejadian adalah kita tuh karena ngeliatnya ada something lagi viral, jadi akhirnya kita tuh pengen masukin itu ke daftar yang mau dikunjungin kita. Akhirnya ya cuma karena gak mau ketinggalan tren itu, makanya jadi gak nyaman juga ternyata ya, karena ngeliatin orang lain pada ke situ, jadi pada ke situ. Experience-nya biasanya adalah kalau orang lain pada ke situ ya, ada sekitar 2000 orang lainnya yang punya pikiran yang sama. Ada 2000-an orang yang punya pikiran yang sama, akhirnya pada ke situ semua rame, jadi gak nyaman. Nah makanya orang-orang yang FOMO ya, atau fear of missing out ya, mau nyebutin singkatannya dulu malah jadi ininya dulu ya, fear of missing out atau FOMO itu kan jadi bikin liburan kita jadi agak kurang itu ya rasanya, kurang resep gitu rasanya. Nah makanya ada konsep joy of missing out atau JOMO dalam traveling yang bikin kita tuh punya insight yang berbeda juga ya. Jadi intinya adalah kita tuh gak perlu yang buru-buru, gak perlu yang kayak so hustling lewatin yang populer-populer. Intinya adalah kita tuh mencari tempat yang emang kita pengen banget kunjungin gitu. Gak usah buru-buru, gak usah apa-apa, yang penting oh yang kita pengen banget kesana, ya udah kesana tanpa peduli yang di sana pada pengen kemana. Wah di satu kota nih yang lagi viral apa, lagi booming apa, terus pada kesitu semua, gak peduli. Yang penting adalah yang pengen aku kunjungin, ya udah kesitu aja gitu. Manfaatnya apa aja nih, atau kenapa alasannya, habis ini dibahas ya. Kita stay tune di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia

Alright, teman pro 2. Kalau kita ngomongin soal liburan mah ya kita cari yang enggak terlalu padat kali ya. Karena emang sebenarnya kalau kita liburan yang terlalu padat itu bikin kita tuh stresnya pindah. Yang tadinya tuh kita ngerasa bahwa kita pengen liburan itu adalah untuk menyingkirkan stres, tambah makin stres soalnya. Nah loh, karena kalau kebanyakan ya schedule-nya mau kemana ya, nah itu kan yang bikin justru makin padat. Ketika kita maksain buat pindah dari satu destinasi ke destinasi lainnya, nah sebenarnya otak sama tubuh kita tuh masih modenya kayak mode kerja aja gitu. Jadi makanya yang aslinya kita pengen healing, kita pengen nyantai-nyantai, ternyata yang kita rasain malah justru malah makin pusing jatohnya ya. Makanya konsep JOMO Travel ya, atau Joy of Missing Out Travel, ini adalah sebuah konsep yang menurut aku cukup relate untuk orang-orang yang pengen benar-benar keluar dari kondisi yang modenya mode fight or flight-nya. Karena jujur aja sih sebenarnya, enggak ada paksaan buat bangun pagi, enggak ada yang harus gimana-gimana gitu. Ya ya udah, kalau emang kita pengen kemana, ya udah kemana aja gitu. Jadi biar stresnya juga turun, bisa lebih safe juga, enggak perlu yang kayak gimana-gimana, dan tentunya kita bisa beneran mencapai healing secara paripurna. Ya iyalah, karena kan biar kita kalau liburan tadi balik lagi kalau kata aku ya, fokusnya adalah kita pengen istirahat, kita pengen untuk bisa nge-refresh pikiran ya, udah sumpek sama tugas, sumpek sama kerjaan, sumpek sama mungkin yang skripsian, pengen liburan dulu ya abis beres skripsian, ya udah, jadi biar bisa lebih chill gitu rasanya ya. Jadi emang bener-bener bisa enjoying ya setiap waktunya atau kemananya pun juga sesuai dengan apa yang kita pengen, gak perlu ngikutin yang lagi rame banget ya. Jadi nanti kalau udah balik lagi ke rutinitas seperti biasanya, kembali ke aktivitas seperti biasanya, ya udah, gak perlu yang sepusing itu juga, gak perlu yang makin-makin stresnya ya, karena kalau terlalu padet kesana kemari banget, makin-makin terjatuhnya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini. Akhirnya bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapore Indonesian School. Jadi itu di SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay. Teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

liburan sih menurut aku adalah waktu yang pas untuk benar-benar fokus pada liburannya, fokus untuk nge-refresh kepala, fokus untuk nge-refresh otak ya. Kadang cuma kita tuh pengen kayak ngabadiin gitu loh ya, dibikin konten ya. Kalau dulu mungkin kita ngefoto-foto aja biasa, video cuma buat disimpan sendiri. Kalau sekarang kan bisa di-share di Instagram kayak atau di TikTok lah or anything, at least ke story ya sebenarnya ya. Tapi gini nih, kadang kalau misalnya kita apa namanya, kita pengen fokus ngedokumentasiin, fokus ngekonten, kadang itu bikin kita tuh jadi yang di kepala kita agak berubah dikit dari yang awalnya kita nikmatin perjalanannya, tapi jadi akhirnya kayak konten kreator jatuhnya. Karena itu tadi ya, kita terlalu mungkin jadi over terlalu mikirin soal pengen apa namanya lightingnya kayak gimana, terus juga angle-nya kayak gimana segala macam, akhirnya bikin kita tuh jadi agak berjarak sama apa yang kita butuhin ya. Jadi emang badan ini tempat liburan sih, tapi otaknya sepenuhnya ya di HP lagi gitu loh. Jadi kalau emang kita fokusnya cuma ngejar konten aja, ya sebenarnya nggak salah gitu. Nggak ada yang salah kalau misalnya kita pengen liburan sambil ngonten. Cuma masalahnya adalah kalau terlalu fokus ke situ, nah akhirnya bikin kita tuh jadi nggak enjoy gitu ya. Nggak menikmati liburannya dengan sepenuh hati. Kecuali emang kerjaan kamu adalah travel vlogger, gak apa-apa ya. Tapi kalau emang kamu cuma pengen refresh, pengen healing, pengen menyegarkan kepala kamu, ya saran aku sih mending fokus aja ya. Karena kalau kita lebih nyantai ya, menikmati liburan, kita gak akan terlalu terinterupsi tuh sama yang kayak begitu-begituan ya. Gak keganggu sama yang begitu-begituan. Nikmatin aja ya vibes-nya kayak gimana, ya makan-makannya, kulinernya kayak gimana ya. Atau mungkin kalau jalannya sama teman, bisa nikmatin obrol-ngobrol yang lebih enak gitu ya, obrol-mengobrol yang lebih enak sebenarnya ya, supaya momennya tuh bisa lebih bikin kita lebih refresh lagi. Dan tentunya ketika kita balik ke rutinitas, udah bener-bener dalam kondisi yang kita udah bisa ngejauh sedikit tuh dari yang namanya HP dan segala macam, jadi lebih enak lagi.

0: Dim, aku merasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa. Cuma sebentar.
0: Jangan bilang, maksud kamu narkoba?
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

0: Aku jadi ingat waktu aku terakhir kali liburan sendiri itu yang aku lakuin adalah bukan waktu sampai ke tempatnya ya, waktu sampai ke kotanya tuh bukan yang langsung oh oke okay, aku mau ke ini enggak, tapi yang aku lakukan adalah tidur dulu bentar karena perjalanan kan juga lumayan ya. Abis itu kalau udah agak fit baru malamnya kalau nggak salah tuh baru cabut gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin liburan ya ini adalah cara kita untuk escape dari rutinitas harian yang bikin kita tuh jadi kayak aduh pengen kemana-mana nggak bisa ya, akhirnya ada momennya. Nah cuma kadang ketika ada momennya yang kadang orang suka nggak ngukur adalah ya udah supaya biar kita refresh ya udah kita kemana yuk ya, dan akhirnya jadi terlalu padat. Nah akhirnya kelelahannya tuh pindah doang dari kelelahan rutinitas jadi kelelahan liburan ya, jadi capek begitu balik lagi ke rutinitas udah keburu draining karena ya udah capek gitu, udah kayak aduh, udah banyak banget yang dilakuin, rasanya tuh gimana gitu ya. Makanya, ya sebenarnya momen yang pas dalam liburan adalah untuk kita bisa satu istirahat, dan yang kedua adalah rekreasi. Nah, dua-duanya ini bisa kamu balancing dengan ya itu tadi ya, nggak terlalu FOMO sama destinasi-destinasi yang emang ramai lagi dikunjungi, lagi viral terutama ya. Kunjungin aja beberapa yang mungkin kira-kira emang kamu pengen banget. Kalau ada yang lagi rame, it's okay, asalkan ya, asalkan kamu ngerasa itu make sense buat dikunjungin saat itu, gitu loh. Jadi biar kita tuh bisa memulihkan tenaga dengan enak gitu, dengan baik juga ya. Jadi biar kita tuh otaknya agak lebih chill ya, lebih relax gitu, nggak terlalu yang sepadet banget yang akhirnya bikin stresnya tuh mindah dari stres karena kerjaan, stres karena tugas-tugas, akhirnya malah liburannya jadi stres. Akhirnya waktu balik lagi bukannya ngerasa terhealingkan, enggak. Tapi justru malah jadinya, aduh kok makin capek aja ya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya. Karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
1: Iya lagi, bener gitu. Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya. Itu cukup ke angkringan aja.
1: Iya bener-bener
2: gitu.
1: Karena gak semua orang pernah ngelihat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu
2: bener.
1: Loh. Apalagi yang bener yang bawah umur tadi jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Open boleh. Deck kita. Open deck kita.
3: Gak apa-apa.
2: Boleh, gitu. Kalau emang mau belajar, kita ajarin.
1: Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka, ya. Mereka senang ya, tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak. Kita gak mewajibkan minimal berapa.
3: Iya.
2: Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Bentar lagi jam 10 tahun Pro 2 dan tugas aku buat teman kamu di pagi menuju siang ini udahan ya. Dari pagi banget tadi jam 6 ya sampai sekarang ya. Abis ini ada Wela yang siap buat teman kamu di Pro 2 Itlist dan juga di Santai Siang Weekend. Tapi nanti kamu juga bisa dengerin nih penampilan dari peserta seleksi tahap pertama Bintang Radio RRI Semarang 2026 ya. Abis ini banget juga ya. So, selamat menikmati hari minggunya ya. Puas-puasin buat relax ya. Kalau misalnya di weekdays kemarin udah sangat gedebak-gedebuk. Nah, waktu yang pas banget buat relax sebelum besok ketemu sama... Ya, iya benar banget. Ketemu sama hari Senin lagi. Ya, Senin tuh udah. Eh, pokoknya udah ya. Kalau gitu, Faris Faris pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman Musrifah dan Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati mewajibkan penerima program bedah rumah menempati hunian hasil perbaikan minimal 3 tahun di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 12 September 2026. Aturan ini ditetapkan guna memberikan kepastian tempat tinggal layak huni sekaligus mencegah praktik pemindah tanganan atau penjualan rumah bantuan kepada pihak lain, yaitu dengan menyederhanakan syarat penguasaan tanah lewat surat pernyataan serta mempersingkat batas masa tinggal penerima menjadi 5 tahun. Info Pro2. PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah melalui General Manager Bramantio Anggun Pambudi menyiagakan skema kendalian pasokan dan pengamanan jaringan kelistrikan di 13 venue MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang pada hari Sabtu 12 September 2026. Kesiapsiagaan ini gunakan untuk menjamin kelancaran ajang tingkat nasional tanpa gangguan pemadaman listrik, yaitu dengan mengoperasikan posko siaga 24 jam, menerjunkan 112 personil gabungan, serta menyediakan belasan unit UPS, genset dan kendaraan operasional di lokasi utama. Info Pro2. Kompetisi Futsal Indonesia menoreh sejarah baru dengan menggunakan material lantai parket atau sport wood flooring yang terjadi untuk pertama kalinya di ajang Super Cup 2026, menggeser standar interlock dan karpet vinyl zero floor yang selama ini digunakan di Pro Futsal League. Spesifikasi parket yang digunakan di Super Cup 2026 sama persis dengan yang dipakai pada ajang Futsal Asian Cup awal tahun ini. Direktur Operasional KFI Dirgendara Pangaribuan menegaskan bahwa inovasi infrastruktur ini adalah investasi mutlak untuk keselamatan dan performa atlet.
1: Info Pro2. Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Siang ini kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist bareng sama Welarana. Dan dijamin kamu bisa dengerin penampilan dari peserta seleksi tahap pertama Bintang Radio RRI Semarang 2026. Teman Pro 2, kamu juga bisa support peserta favorit kamu. Caranya gampang banget ya, di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Sekarang waktunya kamu dengerin penampilan peserta dari seleksi tahap pertama Bintang Radio RRI 2026. Pro 2.
2: Perkenalkan, nama saya Karin, saya berusia 22 tahun, berasal dari RRI Semarang, dan saya akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.

Perkenalkan, nama saya Safira, saya berusia 19 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang, dan saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Cika, usia 16 tahun, perwakilan dari RRI Semarang. Saya akan membawakan lagu Teganya Kau by Lyodra.

Halo, perkenalkan saya Adrian Rizky, usia saya 19 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang. Saya akan membawakan lagu Sesi Potret by Enau.

Hai, perkenalkan, nama aku Amarina Tania Maren. Aku berusia 20 tahun, perwakilan dari RRI Semarang. Kali ini aku mau menyanyikan Bila dari Raisa.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olaf Carmen, saya berusia 18 tahun dari RRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan lagu Firasat dari Marcel.

Ya, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal asal Kendal, perwakilan dari RRI Semarang. Akan menyanyikan lagu Seharusnya Aku Ishak.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salamu, sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kamu lupa sesuatu tuh.
1: Hah? Lupa? Lupa apa?
2: Dompet.
1: HP.
0: Bukan, kamu lupa pakai sabuk pengaman.
1: Ah itu, nanti aja, kan deket.
0: Deket-deket. Kamu pikir sabuk pengaman cuma pajangan di mobil?
1: Ya enggak sih, tapi enggak sepenting itu kan?
0: Penting lah, dia tuh kayak teman setia. Selalu diem, tapi dia siap menjaga kamu kalau ada kejadian yang gak terduga.
1: Ya juga ya. Jadi selama ini aku punya teman yang selalu nempel, tapi sering aku lupain. Oke deh, mulai sekarang sebelum kendaraan jalan, sabuk pengaman dulu. Biar perjalanan aman sampai tujuan.
0: Nah gitu dong, jangan cuma ingat bawa HP sama dompet, tapi juga ingat pakai sabuk pengaman. Karena hal kecil kayak gini bisa jadi penyelamat besar.

0: Lit.
1: Halo, aku Iwa dari Semarang. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
2: Mental sama niat, Mas.
1: Modal itu masalah belakangan?
2: Iya, modal masalah belakangan.
1: Yang penting niatnya dulu.
2: Apa? Iya.
1: Dulu waktu pertama kali bikin ini, kan sambil kuliah nih ya?
2: Iya, betul.
1: Itu bagi waktunya gimana itu?
2: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yuk makan yuk, kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10 ribuan. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa, seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas.
1: Oh.
2: Beda kan kalau styrofoam sama dus, kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Taman Pro 2, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludolf Ant Jan Wilsluit van de Bijl, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tagung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, besok kan hari Minggu tuh. Jogging yuk.
3: Enggak ah, males.
2: Lu kenapa?
3: Aku mau maraton nonton drama Korea.
2: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
3: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
2: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
3: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
2: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
4: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya, dan waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Asik. Akhirnya bareng sama Wella juga ya di santai siang hari ini ya teman Pro 2 ya. Setelah kemarin kita dijaga malam, ada sore ceria juga. Nano-nano ya. Akhirnya kembali sama Wella di sore lagi di santai siang hari ini. Dan siang hari ini aku bakal bahas hal-hal yang bikin kamu tuh nambah duit ya. Apalagi nih kalau di hari Minggu kayak gini udah kepikiran hari Senin, di mana hari untuk mencari uang hari Senin sampai hari Jumat. Weekendnya tetap ya harus menyediakan waktu juga buat istirahat teman Pro 2. Jangan cari cuan terus, walaupun ya memang butuh banget ya namanya cuan ya. Siapapun in this economy, lagi-lagi teman Pro 2. Oke deh kalau kayak gitu aku mau dengerin ke kamu nih, muterin lagu dari Tulus Teh Hijau dulu ya.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

siapa sangka nih, pas lagi musim kemarau kayak gini ya, lahannya tuh kritis dan juga tandus, di Brebes sekarang tuh berhasil nyulap jadi sumber penghasilan baru yang wah menjanjikan banget ya, dan pastinya menyejahterakan warga karena ada olahan essential oil Tombro 2. Wah keren banget ya. Kalau aku baca nih dari rri.co.id yang kamu bisa akses juga ya di digit kamu Tombro 2, kamu langsung aja buka web kamu, langsung cari rri.co.id di kolom pencariannya, nanti kamu bakalan dapat nih judulnya UMKM Essential Oil Jadi Penggerak Ekonomi Warga di Lahan Tandus. Founder The Distillers yaitu Elis Listiani itu ngebagiin kisahnya dalam perbincangan di Pro3 RRI nih Tombro 2. Awalnya tuh dari prihatin ya, karena ngelihat lahan di desanya tuh kok gersang banget dan bikin warganya tuh mata pencahariannya jadi minimal banget ya karena musim kemarau teman Pro 2. Terus dia ngelakuin riset deh, sederhana banget aja, dan nemuin ternyata tanaman aromatik yaitu serai wangi atau nama latinnya Citronella yang terbukti oke banget nih dan bisa tumbuh di musim hujan dan juga kemarau, berarti bisa tumbuh di semua musim ya teman Pro 2. Awalnya tuh dari kebun percontohan aja, cuman 2 hektar aja, tapi sekarang usaha minyak atsiri udah berkembang pesat banget sampai punya 230 titik penyulingan dan merangkul lebih dari 2000 petani maupun Jawa maupun di luar Jawa teman-teman dua. Wah keren, keren, keren, keren. Ditambah nih gaya hidup sehat sekarang kayak ada lo yoga, ada lari, itu kan makin hype ya di kalangan Gen Z dan juga milenial ya. Jadinya tuh pemasaran produknya tuh oke banget nih, mau lewat e-commerce, mau lewat live, mau lewat apapun itu oke banget. Digitalisasi sekarang bisa masuk ke UMKM teman produk.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang makin canggih, radio tetap jadi teman setia banyak orang. Mulai dari menemani perjalanan, sampai jadi sumber informasi dan hiburan. Nah, kata-kata penyiar yang terlintas di pikiran kamu pas denger radio apa sih?
1: Kalau aku tuh langsung kebayang suara orang request lagu. Dulu seringnya tuh denger penyiar bacain salam request lagu gitu.
2: Kalau menurut aku sih ini suara penyiar yang bilang jangan kemana-mana, tetap bersama kami, itu ikonik banget sih asli.
0: Menurut kamu, apa yang hanya bisa diberikan radio tapi tidak bisa diberikan media sosial?
1: Kalau menurutku, radio tuh rasanya lebih deket aja gitu. Rasanya tetap kayak lagi ngobrol langsung.
3: Kalau radio tuh bisa nemenin buat fokus, jadi cukup dengerin sambil nyetir atau ngerjain tugas gitu.
2: Radio itu menurutku punya kejutan gitu sih. Kita nggak tahu lagu apa yang bakal diputar berikutnya. Jadi kayak ada rasa penasaran yang nggak aku dapetin kalau lagi scroll gitu sih menurutku.
0: Kalau boleh berterima kasih kepada radio, apa yang ingin kamu ucapkan?
4: Aku mau ngucapin terima kasih ke radio karena selalu jadi teman di berbagai suasana. Soalnya kadang kalau lagi sendiri, rasanya tuh kayak ada yang nemenin.
3: Mungkin terima kasih udah tetap bertahan sampai sekarang. Semoga radio terus jadi tempat buat berbagi informasi, hiburan, terus cerita-cerita yang menginspirasi lah.

0: together.
1: Nah, teman Pro 2, tadi kita udah nyinggung ya tentang essential oil nih yang diproduksi di Brebes, teman Pro 2. Kalau misalnya memang kamu tuh nggak punya tempat atau nggak punya waktu buat memproduksi dari essential oil, dan kamu juga tinggal nih di perkotaan, bisa banget teman Pro 2 kamu jadi reseller. Karena kan kita merhatiin ya, gimana sih gaya hidup sehat zaman now gitu ya, jualan essential oil dan juga diffusernya sekalian kayaknya menarik banget gak sih, bisa jadi peluang bisnis kamu yang bisa nambah uang jajan kamu deh, atau kalau misalnya mau jadi pencaharian utama juga oke banget teman Pro 2. Nah, anak muda sekarang kan makin sadar ya yang atas pentingnya self-care ya teman Pro 2 ya. Butuh deh aroma-aroma terapi buat ngelepas stres setelah seharian beraktivitas, entah itu kerja, entah itu kuliah, atau entah itu sekolah atau kegiatan lainnya. Ibu rumah tangga juga oke banget, karena aduh yang namanya ngurus rumah ya gak pernah ada habisnya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin juga gak punya kegiatan lain selain misalnya di rumah gitu ya, kamu bisa mulai ambil langkah sekarang juga dengan gabung jadi reseller resmi dari essential oil. Terus kamu promosiin deh paket-paket hematnya lewat media sosial kamu, lewat konten-konten yang edukatif juga, biar customer kamu itu tertarik untuk membeli produk kamu teman Pro 2.

juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyanyi asal Brasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week.

Ya teman Brodu, aku mau ngomongin hal yang paling hype di Gen Z sekarang nih teman Brodu ya. Bisnis atau kegiatan mencari cuan yang lagi banyak diminati sama Gen Z sekarang dan juga milenial ya. Tapi kayaknya gak cuman itu deh, kayaknya semua orang deh ya yang lagi di dunia digital ini teman Brodu ya, yaitu adalah affiliate. Wah, pasti gak ini ya, gak asing ya sama nama affiliate ya teman Brodu ya. Kalau misalnya reseller itu harus nyetok dulu nih barang-barangnya dan harus ngirimin tentang pengirimannya atau stok-stok barangnya juga, harus mikirin gimana cara promosiin ya. Kali ini kamu cuma perlu promosiin aja teman Brodu, berbagi rekomendasi tentang barang favorit di sosial media termasuk essential oil tanpa perlu kamu mikirin stok barangnya gimana, pengirimannya gimana. Nah, cobain aja deh program affiliate buat produk essential oil, atau sekalian diffusernya gak sih yang lucu-lucu, yang estetik dan juga bentuk yang gemes-gemes parah teman Brodu. Nanti di platform digital kamu bakal ada keranjang kuning tuh biasanya, tahu dong ya, atau link-link produk yang nantinya bakal kasih kamu komisi setiap adanya pembelian, atau bahkan klik produknya aja dari keranjang kuning atau linknya itu kamu udah dapat komisi teman produk. Tapi memang komisinya gak begitu banyak, tergantung dari distributornya itu sendiri ya, atau dari produknya itu sendiri, entah berapa banyaknya. Tapi kalau misalnya yang masuk ke video kamu itu banyak, yang ngeklik itu juga banyak, kayaknya komisi kamu bisa lebih dari UMR deh. Asik, seru banget gak sih? Itulah gak sih yang dicari sama Gen Z sekarang teman Brodu. Caranya tuh simple banget, kamu langsung aja bikin konten-konten menarik ya yang tentang essential oil gitu. Misalnya, gimana sih cara pakai diffusernya? Atau sebenarnya diffuser ini tuh fungsinya untuk apa aja sih, termasuk buat kamu nih yang suka banget sama yang namanya yoga atau essential oil buat menyegarkan pikiran kamu teman berdua.

0: Eh Din, asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

teman produser pernah kan ngelihat orang-orang yang ada di market-market nih, misalnya di pasar atau di supermarket atau di minimarket nih nawar-nawarin produk. Nah, kali ini teman produser enggak perlu secara langsung tapi secara digital. Jadi Host Life Essential Oil atau diffuser deh. Masih ngomongin tentang essential oil dan diffuser juga teman produser. Sama ya kayak tadi yang sebelumnya teman produser ya. Jadi memang selain affiliate nih yang lagi banyak banget dilakukan sama anak muda nih buat nambah cuan-cuannya adalah jadi Host Life. Nah, kayaknya emang gak asing juga ya kayaknya di telinga aku dan kamu ya Tom Prodo ya, kalau Host Life ini juga menjanjikan banget loh. Karena memang yang namanya produk itu butuh seorang komunikator untuk menyampaikan produknya tuh sebenarnya mau kayak gimana, cara pemakaiannya, cara belinya juga gimana, biar nyampe gitu ke customer dan juga calon customer teman Prodo ya. Karena

yang untuk membersihkan lantai, karbol-karbol gitu. Itu kan wanginya juga sama ya tahun Prada. Jadi memang wanginya tuh menenangkan dan rasanya tuh kayak clean banget. Nah, ini nih paling suka kayak wangi-wangi kayak gini adalah ibu-ibu, teman berdua. Pas banget nih target life kamu mungkin adalah ibu-ibu atau memang kayak aku yang suka banget sama minyak telon yang wanginya tuh Cetronella banget, teman berdua.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya Kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya. Kita lagi ngobrol nih sama ide.
1: Okay.
2: Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik yang terkenal?

0: Nah, kayak gitu kan, apa yang mengalaminya gitu kan, mulai kita ke tokohnya itu, masuk ke nanya lagi kayak gitu, apa sih konfliknya. Nah kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, kamu masih bareng sama Wella Rana di sini yang nemenin kamu di santai siang ya. Nah teman Pro 2 RRI Semarang, termasuk Pro 2 Semarang itu gak cuman bisa didengerin lewat radio konvensional aja di 95.3, tapi kamu juga bisa streaming lewat RRI Digital tuh, pakainya internet pastinya ya. Tapi kadang suka sebel gak sih kalau internet tuh ternyata lemot gitu? Tenang aja tapi ya teman Pro 2, karena ada oksigen.id, internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir nih kuota kamu habis, karena mulai 200 ribuan aja per bulan kamu udah bisa nikmatin internet yang kenceng banget. Oksigen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan juga STB tanpa biaya. Jadi kamu udah tertarik atau belum nih teman Pro 2? Harusnya tertarik ya. Langsung aja kamu WhatsApp ke 087750301112, atau boleh banget nih kamu kunjungin website www.oksigen.id buat info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Sayang, aku pengen keliling dunia, melihat Menara Eiffel, Taj Mahal, Santorini, dan masih banyak lagi.
2: Boleh sayang, apa sih yang enggak buat kamu?
1: Beneran?
2: Iya dong.
1: Makasih sayang. Terus, kapan kita berangkat?
2: Sekarang.
3: A few moments later.
1: Kok malah ke perpustakaan?
2: Ya, karena di perpustakaan kita bisa mengelilingi dunia, menjelajahi budaya baru, melihat keindahan alam, sampai belajar sejarah dan geografi. Semua dapat kita lakukan dengan membaca, karena buku adalah jendela dunia. Selamat Hari Kunjung Perpustakaan. Yuk ke perpustakaan.

0: sih terpesona. Aku juga terpesona nih sama panasnya Semarang. Haduh, panas banget ya. Panas kentang-kentang katanya ya. Ini gak cuman Semarang aja panas teman produk, tapi di sirkuit Madring juga panas banget nih. Sirkuit Madring yang baru banget nih masuk ke kalender F1 musim sekarang ini ternyata ngasih drama dan juga challenge yang berat ya buat tim papan atas, contohnya adalah McLaren. Dua pembalap McLaren yaitu Oscar Piastri dan juga Lando Norris masih harus berjuang keras nih buat naklukin karakter track yang baru nih dengan suhu yang tinggi. Ini kan di Spanyol ya teman produk, dan musim Spanyol lagi di penghujung musim panas sama kayak di Indonesia. Aduh, aku gak kebayang sih panasnya kayak gimana. Kalau panasnya kayak gini, aduh, keringetan banget ya, ngos-ngosan banget deh ini. Udah panas karena cuaca, panas juga karena pertandingannya ya. Dan di sesi latihan bebas kemarin, Piastri itu cuman sanggup finish di urutan ke-7. Sementara Norris nih, malah nasibnya tuh apes banget ya, dapat masalah di gearboxnya atau di transmisinya ya, katanya sih aus gitu, yang bikin kehilangan waktu berharga tanpa adanya catatan waktu sama sekali. Waduh, sedih ya teman produk ya. Direktur teknik McLaren yaitu Mac Temple itu cerita kalau timnya tuh lagi ngerombak nih, gimana sih sebenarnya analisis data sasis buat pengaturan mobil biar bisa ngejar kecepatan yang ideal dan masuk ke sesi kualifikasi tahun kedua.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
2: Mungkin paling sering diklik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya yang kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar yaitu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SDGs ini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa Kota Semarang bakal merasakan dampaknya yaitu Kartu Trans Semarang virtual. Nah jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs nanti dia bisa mendaftarkan Kartu Trans Semarang yang secara gratis itu melalui aplikasi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

angin segar juga nih. Tapi kalau tadi dari F1 nih, kali ini dari MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia, teman pro 2. Pembalap tim Aprilia Marco Bezzecchi sukses mencetak sejarah setelah ngamanin pole position di sesi kualifikasi hari Sabtu kemarin ya, tanggal 12 September 2026. Pembalap Italia ini tampil luar biasa banget nih, yang mencatatkan waktu 1 menit 29,982 detik. Dan hasil sensasional ini dijadiin pembalap pertama dalam sejarah yang mampu nembus batas waktu di bawah 90 detik di sirkuit Misano. Dan ini jadi pole position kedua ya dari Bezzecchi di musim 2026, sekaligus keempat sepanjang tahun ini. Gokil banget. Di posisi start kedua ada Marc Marquez, terus disusul di ketiga ada Fermin Aldegar yang ngelengkapin barisan depan tahun pro 2. Tapi sayang nih, tuan rumah Francesco Bagnaia ada di posisi 14 di balapan di kandangnya sendiri ya tahun pro 2. Tapi gak apa-apa, semoga ini bisa jadi motivasi buat Francesco Bagnaia buat nantinya lebih oke lagi dan bisa di posisi paling depan ya tahun pro 2 ya.

0: Gila ya. Udah email ke-20 hari ini, tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian. Aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Nanya
0: kita jawab.
1: Yuhu, lagi apa nih teman Pro 2? Semoga teman Pro 2 lagi baik-baik saja. Moodnya juga baik-baik saja. Kondisi kesehatannya baik-baik aja ya. Tapi gak tahu nih sama teman Pro 2 yang satu ini, apakah semua kondisinya baik-baik aja? Yuk coba. Ada siapa hari ini?
2: Ada Irham yang ada di kosan. Aku sering ngerasa bingung sama diri sendiri kak, kayak nggak tahu mau jadi apa dan apa yang sebenarnya aku inginkan dari hidup. Ada masukan nggak sih dari kakak-kakak ini supaya bisa menemukan jati diri nih kak?
1: Irham,
0: Irham,
1: kamu aja bingung.
0: Apalagi
1: kita.
0: Irham belum bisa ketemu jati dirinya.
1: Iya.
0: Pakai maps dong.
1: Jati diri. Kamu tahu jati ya, ngalah kan? Itu kan? Deket tuh. Ya, kan?
0: Gimana sih kamu katanya Gen Z kok bingung cari jati diri? Pakai maps, pakai Waze, Waze atau Waze sih bacanya?
1: Waze.
0: Waze. Aduh, kalau masih bingung tanya orang. Ya.
1: Pak, jati diri di mana gitu kan? Enggak dong, bukan jati diri yang itu. Jati diri yang ada di dalam dirinya.
0: Oke. Itu agak susah ditanyakan ke orang lain ya, jujurly ya ini ya. Tapi gak apa-apa, kalau aku sih gini, lakukan hal-hal selayaknya manusia pada umumnya. Ya, kalau anak sekolah ya udah berangkat sekolah, habis itu pulang sekolah kalau ada les, berangkat les, ada ekskul ikut ekskul, nyampe rumah family time sama keluarga, gitu-gitu kan. Sampai nanti tuh kamu tuh akan ngerti kok, kamu tertarik ke hal apa, passion kamu apa. Itu nanti akan dengan sendirinya tuh jedul gitu. Pas aku dolan jedul. Gitu. Jadi enggak usah yang aduh aku akan mencari jati diri, enggak usah diniatin gitu. Nanti akan ketemu pada saatnya.
1: Okay.
0: Itu baru tingkat sekolah. Nanti kamu kuliah kan makin luas pergaulannya, makin banyak ketemu orang, kamu akan makin ngerti jati diri kamu tuh siapa, apa, passion kamu di mana. Kamu anak organisasi kah? Kamu anaknya suka politik kah? Kamu anaknya pulang kampus udah ngendon di kosan terus atau gimana, nanti akan ketemu pada saatnya, nggak usah khawatir.
1: Betul, tapi ya itu tadi, jangan jadi anak yang cuman di rumah aja atau di kosan aja, nggak yang kemana-mana gitu. Loh, ya Irham,
0: dia atlet game online.
1: Oh iya bisa sih, nah, itu kan berarti menemukan jati dirinya. Nah, jangan cuma berdiam diri aja maksudnya di rumah atau di kosan kayak gitu. Kalau gitu gimana mau menemukan jati diri ya kan.
0: Kamu aja susah ditemukan.
1: Gitu Irham. Ya banyak-banyaklah bergaul dengan orang yang berbeda-beda genre hidup ya.
0: Wah, yang genre hidupnya pop gimana tuh? Yang genre hidupnya dangdut gimana tuh? Berarti macam-macam memang ya.
1: Iya, jadi kamu kan ketika bergaul dengan orang-orang dengan berbagai macam genre hidup itu, kamu bisa tahu nih, oh aku tertariknya ke sini, oh aku tertariknya ke sini gitu. Nanti aku akan jadi seseorang yang seperti ini gitu.
0: Gak usah dipaksain, gak usah pengen serta-merta ketemu dan ngerti jati diri, gak usah sih. Nanti udah let it flow.
1: Let it go.
0: Gitu aja lah, nanti akan ketemu kok. Oke, Irham.
1: Oke, Irham, semangat ya.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

Iya dong Pro 2, aku udah nemenin kamu nih dari jam 10 tadi ya. Ada Pro 2 Hitlist, ada juga kita dengerin bareng-bareng tentang bintang radio di seleksi pertama di RRI Semarang 2026 ini. Saatnya aku pamit dulu karena habis ini kamu bakal gabung sama Pro 2 Jakarta ya, buat dengerin Indonesia Top 20 sama Pro 2. Jangan lupa kamu tuh juga selalu ini ya, selalu request lagu dan juga penyanyi favorit kamu nih kalau misalnya di Pro 2 Hitlist, karena di situ kita bakal mengkurasi ya, kita bakal ngasih tahu juga nantinya waktu di chart-chart kayak gini di akhir minggu, di weekend kayak gini, siapa aja sih yang masuk chart kira-kira gitu tentang Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang ya. Jangan lupa juga nih buat tetap semangat menjalani sisa hari minggu kamu. Terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar.

0: udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi nggak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laude di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Produ FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind.

0: adikku Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.
1: Number 2.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada hari Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4.10 waktu Indonesia Tengah dari Yoel Rihi selaku General Manager PT Virgo. Dinas Perhubungan Kota Semarang menginformasikan penghentian sementara layanan bus wisata Kota Semarang. Layanan untuk masyarakat umum dan rombongan berhenti pada tanggal 11 hingga 20 September 2026. Selama periode tersebut, bus wisata Kota Semarang akan mendukung pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang. Masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan selama layanan berhenti sementara. Info pasangan atlet panjat tebing Indonesia, Rahayati Nur Samsa dan Raji Asal Sabila menyabet medali emas nomor speed relay mix dalam World Climbing Series Guiyang di China pada hari Sabtu. Berdasarkan statistik World Climbing, keduanya mewakili tim Indonesia 1 berhasil membukukan waktu 11,35 detik guna mendudukkan pasangan tuan rumah Meng Li Zhang dan Ziyu Zhou yang mencatatkan waktu 14,85 detik dalam babak final. Sementara dalam perebutan tempat ketiga atau small final, pasangan Amerika Serikat Samuel Watson dan juga Emma Han berhasil mengalahkan wakil Perancis Jerome Morel dan juga Capuchin Figlione. Watson Han menorehkan 11,85 detik sedangkan lawannya 13,4 detik.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Minggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: satu lagu yang menarik banget teman pro duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Bless Minggu. Wow, what a number for Island. This is no kid anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Produa. Elandem Krisnandaru sending off the air and have a

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna. Ditemenin sama Divina kali ini di hari Minggu, tanggal 13 September 2026. Masih ramai juga nih kota Semarang ya, dengan MTQ ke-31. Ini tadi aku lewat di Simpang 5, ramenya luar biasa. Dan ada juga tadi aku lihat pedagang-pedagang UMKM ya, yang ada di sekitaran halte BRT. Nah, itu ada beberapa tuh teman Pro 2 ya. Terus karena acara MTQ ini ada di beberapa titik ya, jadi ramenya ini gak cuma di Simpang 5 aja. Ini buat warga kota Semarang yang biasanya hari Minggunya itu jalanannya lengang gitu ya teman Pro 2, tapi hari ini rame. Gak apa-apa, kita seneng dong ya malahan, karena kota Semarang didatangi oleh banyak wisatawan ya, banyak masyarakat dari luar kota Semarang yang menikmati wisata-wisata di kota Semarang selain mengikuti MTQ ya. Dan di hari Minggu ini nih, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin warga luar kota Semarang baru dengerin Pro 2 FM Semarang, nah selamat mendengarkan siaran aku sore ini. Devina bakal jadi teman kamu sampai nanti jam 7 pas ya di Sore Ceria. Aku bakal update info-info seru buat kamu, dan aku bakal update juga nih ya terkait dengan kapal Virgo

Transport 8 yang hilang kontak. Nanti aku bakal kasih update-nya buat kamu sore ini. Pastiin jangan kemana-mana, tetap stay aja di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 101.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kepulauan Pro 2 kita update dulu ya terkait dengan kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Update dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang terus memantau langsung update evakuasi penumpang kapal Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Data terbaru ada tambahan 4 penumpang yang terkonfirmasi sudah ditemukan dan juga dievakuasi. Disampaikan dari total seluruh penumpang masih ada 136 penumpang yang dicari keberadaannya. Tim gabungan Basarnas masih terus melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir kapal Virgo Transport 8 berkontak ya. Dan sore ini dari 243 tim evakuasi SAR ini sudah berhasil 107 penumpang selamat, kemudian terkonfirmasi 6 orang meninggal dunia dan sisanya masih ada 136 penumpang ini masih dalam proses pencarian ya teman Pro 2. Semoga ini segera ditemukan dalam kondisi selamat, harapannya seperti itu ya. Dan memang kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin ini dilaporkan menghadapi cuaca buruk pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4.10 waktu Indonesia Barat GM Virgo Transport 8 melaporkan kejadian tersebut ke kantor SAR Banjarmasin untuk mendapatkan bantuan pencarian dan juga pertolongan. Ini juga aku lihat ya update di threads ya teman Pro 2 ya, ada keluarga yang memang sedih banget gitu ya. Aku tadi baca chatnya, ada yang suaminya itu pamit gitu kan, doain selamat ya. Terus ada juga yang suaminya itu bilang, oh ternyata kapal ini tuh ada wifi-nya. Terus dia sempat beli paketan gitu ya untuk wifi di kapal itu. Terus setelah itu pamit ya untuk berangkat, tapi setelah itu gak ada kontak lagi, gak ada kabar lagi. Semoga untuk penumpang-penumpang ya, ini total masih ada 136 penumpang yang masih dalam pencarian. Harapannya semuanya ditemukan dalam kondisi selamat ya. Dan untuk keluarga dari 6 orang korban yang meninggal dunia, semoga diberikan kekuatan ya dan juga ketabahan. Dan untuk 107 penumpang selamat ya, semoga sehat dan semoga bisa lekas pulih dari traumanya.

tengah banyaknya pilihan hiburan saat ini, radio tetap didengarkan oleh berbagai generasi. Dan setiap generasi pasti punya cerita dan pengalaman yang berbeda dengan radio. Nah, kalau diminta jelasin ke anak kecil sekarang tentang radio, kamu mau bilang apa?

0: radio itu seru kok, karena kan kita di radio jadi bisa dengerin cerita-cerita anak kecil gitu ya. Kan biasanya orang tua sering ceritain tuh cerita-cerita kayak si kancil atau apa gitu. Nah, aku pasti akan nyaranin radio karena di situ lebih enak kamu dengerin cerita anak kecil-anak kecilnya.
1: Menurut kamu, radio harus gimana sih biar anak muda makin tertarik?
2: Kalau menurut aku sih nggak perlu berubah total ya, cukup mengikuti perkembangan zaman aja, tapi tetap ciri khasnya dipertahankan.
3: Menurut aku, radio itu perlu mengikuti kebiasaan anak muda dengan menghadirkan konten yang relevan, memanfaatkan media sosial, berkolaborasi dengan konten kreator, serta menyediakan siaran interaktif dan podcast. Nah, dengan begitu radio akan terasa lebih modern, dekat dan menarik bagi generasi muda.
4: Mungkin lagunya lebih up to date ya, dan diadain segmen kayak request lagu dan bener-bener lagunya diputer saat itu juga.
1: Apa satu kata untuk menggambarkan radio?
5: Menurut aku satu

menurut aku informatif ya, karena radio itu mampu menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Melalui berita, edukasi, hingga informasi publik, radio

ya teman Pro 2 di hari Sabtu malam. Wah, lapangan Simpang 5 full ya. Kemarin aku pulang dari kantor itu sore, jalanan di sekitar Ahmad Yani udah ditutup ya, dan sampai rumah itu malam. Biasanya malam udah sepi ya kan. Ini ketemunya sama dedek-dedek yang masih pakai seragam sekolah karena mereka habis dari Simpang 5. Ya memang banyak banget teman Pro 2 ya ini di Simpang 5 kemarin, karena sebanyak 288.219 peserta menyanyikan Mars Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 secara serentak ya, baik langsung ataupun daring, yang berhasil memecahkan rekor MURI. Keren banget. Jadi semalam banget nih teman Pro 2 ya, baru aja dipecahkan rekor MURI dan menyanyikan Mars dalam pembukaan MTQ Nasional ke-31. Ini juga diapresiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ya, karena bangga sekali atas upaya Ibu Wali Kota Semarang Bu Agustin ya, yang mampu membuat catatan Museum Rekor Dunia Indonesia MURI sebagai rekor nasional bahkan internasional. Dari total peserta 24.957 orang yang hadir langsung di Simpang 5 ya, sementara 263.262 peserta lainnya mengikuti dari sekolah jenjang SD, SMP, SMA sampai SMK di seluruh Kota Semarang lewat daring juga nih teman Pro 2. Dan memang Bu Agustin ini menilai rekor ini gak cuma soal jumlah gitu ya, tapi Gema Mars MTQ jadi potret bagaimana perhelatan keagamaan ini bisa jadi ruang persaudaraan, dan rekor ini adalah simbol kebersamaan. Dan mereka pun ini juga hadir lintas agama ya teman Pro 2 ya, yang hadir ataupun menyaksikan Mars di Simpang 5 yang berasal dari unsur ASN, kemudian santri, guru, dan juga perwakilan dari komunitas ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu ya. Karena ini Kota Semarang juga nilai toleransinya oke banget gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi gak heran ketika bisa memecahkan rekor MURI gak hanya dari umat Islam aja, tapi juga dari berbagai agama. Wih, salut ya. Congrats ya buat Kota Semarang yang baru aja memecahkan rekor MURI dengan Gema Mars MTQ Nasional serentak semalam banget di 12 September 2026.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska.

Yang menarik nih teman Pro 2 ya, tadi aku baca di rri.co.id, ini dari Kudus. Nah, aku mau ngajak kamu ke Kudus dulu, karena di Kudus ini untuk memperingati hari jadi kota Kudus yang ke-477 ya, ini Barber Profesional Kudus Kumpul ya menggelar cukur gratis. Ini tagline-nya adalah lungguh anteng mulai ganteng. Wih, keren banget ya. Jadi total ada 20 barber profesional dan mandiri ya, ini menggelar kegiatan cukur rambut gratis bagi masyarakat, khususnya anak-anak pondok dan juga warga yang kurang mampu. Dan kegiatan ini jadi bentuk kepedulian para barber ya untuk memberikan fasilitas cukur gratis kepada masyarakat Kudus dan sekitarnya yang pengen menikmati layanan barber tapi terkendala biaya. Jadi koordinator cukur gratis Lungguh Anteng Mulih Ganteng dan juga owner dari Cukur Bro ya, Aris Widodo, dia mengatakan kalau kegiatan ini sengaja digelar untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memeriahkan hari jadi ke-477 Kota Kudus ya. Dan ini sasarannya keren ya, jadi gak cuma masyarakat umum aja tapi juga anak-anak pondok dan juga anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan mereka yang sebelumnya ingin cukur rambut di barber tapi terkendala biaya, tenang aja, bisa ini dapat cukur gratis ya teman Pro 2. Dan untuk cukur gratisnya ini dijadwalkan tadi pagi dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Kira-kira sudah berapa banyak kepala yang dicukur ya, karena ini untuk para pencukurnya ya ada 20 barber profesional yang pasti ini antusiasnya juga luar biasa. Tapi kalau aku lihat di sini kok semuanya dipukul rata ya, ini dihabisin semua rambutnya ya. Tapi enggak dong, pasti bisa request ya sesuai dengan model rambut yang diinginkan. Wih, keren banget. Salut banget deh sama 20 barber profesional ya yang mengadakan cukur rambut gratis. Tagline-nya adalah lungguh anteng mulai ganteng. Semoga setelah ini rezekinya semakin lancar ya, tempat cukurnya semakin rame, pokoknya berkah buat semuanya ya. Dan karena ini memperingati hari jadi Kota Kudus yang ke-477 juga, berarti aku juga mau mengucapkan selamat hari jadi buat Kota Kudus.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Prodo FM. Kan? Nah, ternyata pasar yang terdiet itu enggak cuma anak kuliah. Makanya saya kemudian buka di Banyumanik. Dan pasarnya semakin luas, artinya karena di Banyumanik itu kan bukan lingkungan kampus ya, itu adalah lingkungan perumahan. Jadi yang terkait udah pasarnya udah jadi beda gitu.
2: Iya.
1: Nah, okay. Nah, jadi kalau untuk di Tembalang itu produk yang best sellernya beda sama di Banyumanik sama di Ngalian. Kalau di Tembalang itu best sellernya alpukat kocok, jadi seperti ini alpukat kocok. Kalau di Tembalang malah yang mirip esteller itu, saya nggak nyebut itu esteller ya, karena kalau esteller itu kan kalau kita tahu esteller itu sebenarnya isiannya cuma buah aja kan, nangka, alpukat,

Komen ngasa. KKN hari ini teman pro 2 ya. Ini wah, ini dibahas sampai kapanpun kok enggak ada habisnya ya. Apaan tuh? Ini nih Son Horek ya teman pro 2 ya. Ini tuh agak bingung juga ya. Di sisi lain itu ada mereka-mereka yang mencari rezeki lewat Son Horek ini. Tapi di sisi lain ini merusak, selain merusak mungkin fasilitas umum ya, ini merusak rumah warga ya. Jadi ini geger karena genteng rumah warga rela dihancurkan. Demi apa? Demi lewatnya Son Horek ini. Kok bisa gitu ya, kok bisa? Aku tuh udah lihat videonya ya teman bro 2. Aku juga gak habis pikir kok bisa gitu ya. Wah, kalau aku yang punya rumah kayaknya aku bakal ngamuk deh teman bro 2 ya. Aduh, ini benar-benar ya, karena Son Horek itu kan ukurannya gede banget ya kan. Nah itu tuh gak bisa lewat, dan gara-garanya itu kepentok gitu kan sama genteng rumah warga. Dan yeps, bukannya mundur, bukan puter balik, tapi gentengnya yang diambilin ya teman bro 2, diprotolin gitu, sampai akhirnya si Son Horeknya ini bisa lewat gitu ya. Aduh, nah ini nih komentar-komentar dari netizen nih kayak gimana. Nanti kita bakal bacain ya komentar-komentar dari netizen teman pro 2 ya, tentang genteng rumah warga yang rela dihancurin demi lewatnya Son Horek ya. Jangan kemana-mana, tetap di KKN, komen-komen ngasal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dengerin lagunya Hi-Fi kayak begini enak gitu ya teman Pro 2, sopan gitu di telinga. Bukan yang rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ini teman pro 2 ya, ini merusak rumah warga karena nyopotin genteng. Aduh, ngerepotin banget ya. Gimana komentar-komentar netizen plus 62 nih ya? Ini kalau dari Henry Lukmanan. Ini dia kayaknya sebel banget ya nontonnya ya. Dia tuh bilang, mandar kesetromo ya Allah. Didoain ya, komennya bernada ya teman pro 2 ya. Terus ada juga dari Viras HRFN, katanya kalau aku yang punya rumah, aku rekam terus laporin ke polisi atas kesengajaan perusakan properti. Setuju sih, karena ini benar-benar dirusak ya rumahnya ya. Terus ada juga dari pribadi untung, tak pendungi tenan nek iku omahku. Ya emosi banget ya. Ini gimana ya, aku penasaran sih sama yang punya rumah kok iya-iya aja gitu loh. Apakah yang punya rumah itu termasuk dalam kru son horeknya? Gak tahu ya teman pro 2 ya. Terus ada juga dari Omah Jilbab, katanya benar-benar mudorotnya banyak banget ya. Iya benar-benar. Terus ada juga dari Selvin 17, hama banget ya Allah. Ada dari Agung Widya 2607, otaknya kopior semua gara-gara kena suara hor. Oke, terus ada juga dari No underscore Vita, itu diganti apa enggak sama panitianya? Kan hobi mahal, masa sukanya ngerusak-ngerusak dan enggak diganti? Iya, coba ya diganti apa enggak? Semoga sih diganti ya teman pro 2 ya. Terus ada juga dari yang lainnya nih teman pro 2 ya. Marah dong tuan rumah, jangan diam deh, marah. Netizen kompor ya, tuan rumahnya mungkin marah ya, tapi dipendem. Antara tuan rumahnya marah dipendem, atau tuan rumahnya marah tapi nggak didengerin, atau ya itu tadi tuan rumahnya ikutan bergabung dalam tim son horek ya. Terus ada juga, ini banyak banget nih yang stiker-stiker ya, ngasih stiker-stiker. Terus ada juga dari Semarang underscore wedding, kalian aja yang komen, gue capek. Iya capek banget, karena dari dulu ya masalah son horek ini kayak gak ada habisnya, sama-sama meresahkan gitu ya teman pro 2. Terus ada juga dari Chris Dianana, sungguh miris. Iya benar, sungguh miris. Ada juga dari Sida Maslaha 07, kurang ajar, iki kudu ganti rugi, sengaja merusak fasilitas rumah warga. Terus ada juga ya lain ya dari Sayola, udah kayak perindapan kelakuannya. Iya, semoga sih ini diganti ya teman pro 2, karena aku liatnya waduh, ini kok bisa dirusak-rusak begitu dengan santainya ya. Karena ini kan beli genteng itu kan juga pakai duit ya teman pro 2 ya, masa iya dirusak cuma gara-gara biar son horeknya bisa lewat.
1: Firefighter, so tell me why you still get burned. You say you're not, but you're still a liar.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja, nomor 1 minggu ini Nekila, Mamen Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Statement.

Februari dari Roni Parulian. Februariku berbeda semenjak bertemu dengannya ya. Semoga Februari dari yang punya rumah ini ya enggak berbeda lah ya. Karena biasanya Februari itu kan bulan penuh cinta kan. Ya semoga Februari tahun depan di tahun 2027 rumahnya udah bener ya. Genteng-genteng yang tadi berserakan diambilin sama para ini ya, para pemain-pemain ya. Apa sih sebutannya ya? Para pemilik dan juga tim Sound Horror itu ya bisa kembali lagi ya. Jadi kalau pas hujan ya nggak rembes gara-gara nggak ada gentengnya ya. Aduh sedih banget dan juga gemes banget ya kalau lihat ini teman-teman Pro 2 ya. Tapi ya sudah, kita doakan saja semoga ini teman-teman yang mungkin agak-agak pusing gitu ya, semoga diberikan kemudahan ya. Yang agak-agak pening ya, berbeban berat ya, semoga bebannya diringankan. Dengan apa? Dengan berdoa dong pastinya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu jangan lupa ya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini di hari Minggu tanggal 13 September 2026. Azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya akan berkumandang jam 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang buat kamu bisa siap-siap dulu ya teman Pro 2 ya, bisa siap-siap dulu. Jadi nanti pas azannya tiba kamu langsung bisa bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman Pro 2 semuanya yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Dan pastinya Devina masih temenin kamu di sore ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna.

0: teman Pro 2, udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sardi
2: dan Fitri.
3: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
2: Berapaan satunya, San?
3: 200.000, Fit. Murah kan?
2: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
4: Ya biar untung banyak lah.
2: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu gak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadikan pendapatanmu halal tuh, San.
5: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

Kalau kamu pengen nikmatin teh hijau, matcha gitu ya, atau ngopi-ngopi cantik di kafe, pasti gak pernah ngebayangin sih teman Pro 2 kalau ada mungkin kamu nyimpan perhiasan gitu kan di mobil. Pas balik-balik mobil, perhiasannya udah gak ada gara-gara mobilnya di vale ya. Semoga sih gak pernah ya mengalami kehilangan-kehilangan, apalagi yang nilainya sampai ratusan juta rupiah ya teman Pro 2. Kayak kasus yang lagi rame akhir-akhir ini, sebenarnya kejadiannya itu udah dari bulan Juli ya teman Pro 2 ya, tapi ini mencuat lagi karena memang belum selesai kasusnya ya. Jadi perhiasan senilai 130 juta milik pelanggan salah satu coffee shop di Semarang ini hilang saat menggunakan layanan parkir vale. Nah, pihak manajemen coffee shop itu udah menyediakan perlindungan asuransi terhadap resiko kehilangan para pelanggan parkir vale. Semoga aja ya ini bisa benar-benar kembali sesuai dengan nominalnya ya teman Pro 2. Jadi disebutkan kalau perlindungan ini memang sengaja diberikan karena layanan parkir vale itu tidak dikelola langsung oleh manajemen kafe, melainkan dari pihak ketiga. Tapi untuk proses pengajuan klaim, ini punya sejumlah ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk keputusan yang memiliki kekuatan hukum ya. Dan kemudian juga pihak kafe ini sudah membantu korban dalam proses hukum, mulai dari memberikan rekaman CCTV dan juga membantu proses olah tempat kejadian perkara. Sampai saat ini pun juga pihak kafe menyatakan tetap berkomunikasi dengan pelanggan dan juga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan ya, karena ini juga prosesnya panjang banget ya teman Pro 2. Kejadiannya Juli 2026 lalu, tapi sampai September ini kayak yang orang ngevalenya itu gak kooperatif gitu, karena dicurigai ada dua orang ya yang ngevale mobilnya, kemudian yang disinyalir mengambil perhiasannya, tapi ketika ada panggilan polisi belum hadir juga. Ya udah, semoga ada titik terang, dan kalau gak perhiasannya kembali, ya asuransinya ini bisa mengcover ya jumlah perhiasan yang raib, nilainya itu sampai 130 juta rupiah.

0: Sayang, aku pengen keliling dunia, melihat Menara Eiffel, Taj Mahal, Santorini, dan masih banyak lagi.
1: Boleh sayang, apa sih yang enggak buat kamu?
0: Beneran?
1: Iya dong.
0: Ih, makasih sayang. Terus, kapan kita berangkat?
1: Sekarang.
2: A few moments later.
0: Kok malah ke perpustakaan?
1: Ya, karena di perpustakaan kita bisa mengelilingi dunia, menjelajahi budaya baru, melihat keindahan alam, sampai belajar sejarah dan geografi. Semua dapat kita lakukan dengan membaca, karena buku adalah jendela dunia. Selamat Hari Kunjung Perpustakaan. Yuk ke perpustakaan.

menurut aku sedih banget ya. HP aku ini kan udah kentang banget ya. Kadang tuh di WA gak bisa, kenapa HP-nya penuh ya. Gak bisa gitu, karena memang aku pakai handphone ini udah lama, 5 tahun. Wah, awet juga ya. 5 tahun nih aku pakai handphone ini teman Pro 2 ya, gak ganti-ganti. Pengen ganti gitu, tapi nantilah ya, tunggu harganya turun, tunggu harganya turun. Ditunggu-tunggu ya. Karena biasanya di bulan September ini kan launching ya teman Pro 2, dipikir harganya turun. Ternyata enggak dong. Per hari ini, per hari Minggu tanggal 13 September 2026, handphone dengan gambar buah-buahan itu ya, itu ternyata harganya naik. Aduh, naiknya juga enggak kira-kira ya teman Pro 2. Naiknya ini sampai 3 juta rupiah. Ya ampun, itu mah bisa dapat satu HP lagi ya. Jadi ini emang bener ya, hari ini mengalami perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya. Walaupun yang paling baru nih, yang paling baru itu kan yang iPhone 18 ya teman Pro 2, 18 Pro. Nah, tapi yang naik bukan HP yang paling baru aja, enggak, tapi yang lama-lama, dimulai dari iPhone 15, iPhone 16, dan iPhone 17 series. Yah, begitulah teman Pro 2 ya. Orang nabung belum kesampaian, udah naik aja. Aduh, jadi gimana nih kapan beli handphone-nya teman berdua ya? Berharap dapat giveaway aja deh kalau begini ya. Aduh, sedih banget ya, tapi udah enggak apa-apa deh kalau misalnya rezeki nanti ya ganti handphone. Kalau misalnya belum rezeki ya udah, pakai handphone kentang dulu ya. Yang kalau di WA kan enggak bisa ya kan? Tapi ya gimana teman berdua ya, karena memang sekarang ini kan harga chip kan di dunia ya, ini kan naik. Kemudian harga-harga spare partnya juga naik ya. Jadi ya mau gak mau harga handphonenya juga naik. Cuman gak kepikiran aja kalau naiknya ini sampai 3 juta rupiah. Waduh, gimana nih teman Pro 2 ya, kamu udah nabung buat beli handphone baru? Atau kamu tim yang setiap ada keluaran HP yang baru kamu selalu ganti tanpa memikirkan berapapun harganya? Wih, have banget itu ya. Kalau aku sih kalau sekarang masih have ya, tapi have a problem kayaknya ya, belum belum have yang duitnya banyak banget gitu. Tapi semoga amin lah ya, berdoa bersama teman Pro 2 ya, semoga rezekinya lancar, bisa membeli apa yang dibutuhkan ya, termasuk itu tuh yang baru ya, handphone buah-buahan, apalagi sekarang udah ada versi lipatnya.

0: dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Muterin ya, karena ini juga kata-kata yang menurut aku antara college,
2: yeah,
1: atau
2: kolagwe, iya,
1: atau kalik.
2: Kalik, iya, ada tiga nih ya.
1: Ada college,
2: kolagwe, sama kalik.
1: Nah, ini tuh artinya rekan kerja teman Prodo. Tapi sebenarnya pengucapannya apa, nanti jangan dijawab dulu. Sasa dan Finda, kita dengerin yang satu ini ya, dari teman-teman Pro 2 yang ikutan join nih. Betul. Pengucapannya, lafalnya kayak gimana?
3: College.
1: Nah itu, udah dengerin kan Sasa sama Finda? Nah kalau kamu gimana pengucapannya, Dania?
2: Kalau aku sih college ya, aku ngikutin yang rame-rame tadi aja. Tapi aku gak sampai kok gitu, enggak. Tapi college aja.
1: Aku juga sih.
2: Kamu college juga?
1: Kalik.
2: Kalik, kamu kalik, kalik ya? Aku college, aku tim college, kamu tim kalik.
1: Kalik aku.
2: Mari kita tanyakan langsung ke Sasa sama Finda, jawabannya yang benar apa sih?
3: Okay, so the correct pronunciation is kalik.
2: Kalik.
3: Jadi pakai kalik.
2: Kalik, bukan kalik.
1: Kalik.
3: It's udah actually sih. In the middle of O and A, jadi kayak
2: kalik.
1: Kalik.
2: Kalik. Kalik. Okay. Kalik. This is my kalik, gitu ya.
1: Yeah. Yes,
0: exactly. Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Nanya
0: kita jawab.
1: Tau tau. Yuhu, lagi apa nih teman Pro 2? Semoga teman Pro 2 lagi baik-baik saja. Moodnya juga baik-baik saja. Kondisi kesehatannya baik-baik aja ya. Tapi gak tahu nih sama teman Pro 2 yang satu ini, apakah semua kondisinya baik-baik aja? Yuk coba. Ada siapa hari ini?
2: Ada Irham yang ada di kosan. Aku sering ngerasa bingung sama diri sendiri kak, kayak nggak tahu mau jadi apa dan apa yang sebenarnya aku inginkan dari hidup. Ada masukan nggak sih dari kakak-kakak ini supaya bisa menemukan jati diri nih kak?
1: Irham,
0: Irham,
1: kamu aja bingung.
0: Apalagi
1: kita.
0: Irham belum bisa ketemu jati dirinya.
1: Iya.
0: Pakai maps dong.
1: Jati diri. Kamu tahu jati ngalah itu kan? Deket tuh.
0: Gimana sih kamu katanya Gen Z kok bingung cari jati diri? Pakai maps, pakai Waze. Waze atau Waze sih bacanya?
1: Waze.
0: Waze. Aduh, kalau masih bingung tanya orang. Ya.
1: Pak, jati diri di mana gitu kan? Enggak dong, bukan jati diri yang itu. Jati diri yang ada di dalam dirinya.
0: Oke. Itu agak susah ditanyakan ke orang lain ya. Jujur li ya ini ya. Tapi gak apa-apa. Kalau aku sih gini, lakukan hal-hal selayaknya manusia pada umumnya. Ya, kalau anak sekolah ya udah berangkat sekolah, habis itu pulang sekolah kalau ada les, berangkat les, ada ekskul ikut ekskul, nyampe rumah family time sama keluarga, gitu-gitu kan. Sampai nanti tuh kamu tuh akan ngerti kok, kamu tertarik ke hal apa, passion kamu apa. Itu nanti akan dengan sendirinya tuh jedul gitu. Pesaku dolan jedul. Gitu. Jadi gak usah yang aduh aku akan mencari jati diri, gak usah diniatin gitu. Nanti akan ketemu pada saatnya.
1: Okay.
0: Itu baru tingkat sekolah. Nanti kamu kuliah kan makin luas pergaulannya, makin banyak ketemu orang. Kamu akan makin ngerti jati diri kamu tuh siapa, apa, passion kamu di mana. Kamu anak organisasi kah? Kamu anaknya suka politik kah? Kamu anaknya pulang kampus udah ngendon di kosan terus atau gimana, nanti akan ketemu pada saatnya, nggak usah khawatir.
1: Betul, tapi ya itu tadi, jangan jadi anak yang cuman di rumah aja atau di kosan aja, nggak yang kemana-mana gitu. Loh, ya Irham,
0: di atlet game online.
1: Oh iya bisa sih, nah, itu kan berarti menemukan jati dirinya. Nah, jangan cuma berdiam diri aja maksudnya di rumah atau di kosan kayak gitu. Kalau gitu gimana mau menemukan jati diri ya kan.
0: Kamu aja susah ditemukan.
1: Gitu Irham. Ya banyak-banyaklah bergaul dengan orang yang berbeda-beda genre hidup ya.
0: Wah, yang genre hidupnya pop gimana tuh? Yang genre hidupnya dangdut gimana tuh? Berarti macam-macam emang ya.
1: Iya, jadi kamu kan ketika bergaul dengan orang-orang dengan berbagai macam genre hidup itu, kamu bisa tahu nih, oh aku tertariknya ke sini, oh aku tertariknya ke sini gitu. Nanti aku akan jadi seseorang yang seperti ini gitu.
0: Ya. Masa dipaksain, nggak usah pengen serta-merta ketemu dan ngerti jati diri, nggak usah sih. Nanti udah let it flow.
1: Let it go.
0: Gitu aja lah, nanti akan ketemu kok. Oke, Irham.
1: Oke, Irham, semangat ya.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Teman Pro 2 sampai sini dulu ya. Divina temenin sore kamu di sore ceria ya. Kita harus udahan dulu, tapi tenang aja, besok bakal ketemu sama aku lagi. Besok aku bakal nemenin siang kamu di santai siang ya. Ya udah, selamat menikmati hari Minggu. Di penghujung hari Minggunya ini, semoga teman Pro 2 happy terus ya, apalagi menyambut hari Senin. Semangat terus pokoknya, dan semoga juga MTQ yang diselenggarakan di Kota Semarang ya, MTQ Nasional ke-31 berjalan dengan lancar juga, karena setiap hari nih masih ada kegiatannya ya teman Pro 2 ya, rangkaian acaranya juga masih banyak banget. Semoga lancar semuanya, dan kita sebagai warga Kota Semarang pun juga ikut merasa happy ya. Ya udah, aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Bye bye.

0: dan perjalanan maestro seni rupa Indonesia, Nasirun dapat menginspirasi lahirnya Nasirun-Nasirun baru dari generasi muda melalui proses pewarisan pengetahuan, pengalaman, dan juga nilai-nilai dalam berkesenian. Harapan tersebut disampaikan Fadli saat membuka pameran Nasirun 1965 hingga 2026 bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Sabtu digelar untuk mengenang Nasirun yang berpulang pada 1 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarno punya cara unik untuk memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026. Sambil mengikuti Fun Run 10K, dia mengibarkan bendera MTQ dan mengajak masyarakat ikut merabaikan perhelatan nasional tersebut. Bendera MTQ 31 berkibar sepanjang rute lari yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Semarang Minggu 13 September 2026. Aksi itu menjadi perhatian masyarakat sekaligus sarana memperkenalkan gelaran MTQ kepada warga yang beraktivitas di sepanjang jalur lomba. Informasi terakhir Tom Pro 2, Arena SDN Sendang Mulyo 04 Semarang menjadi ajang berkumpul dan beraksinya para sepak bola muda dalam kejuaraan Junior Putri Cup 2026. Kompetisi sepak bola wanita antar SD sekota Semarang ini berlangsung selama 2 hari pada 11 sampai 12 September 2026 kemarin yang diikuti oleh 18 kontingen dari berbagai sekolah dasar. Ajang yang digagas Komite SDN Sendang Mulyo 04 Semarang ini mengedepankan jam terbang bertanding, keberanian, kolaborasi tim, dan pembangunan mental setiap sebagai esensi utama acara. Lapangan hijau pun berubah menjadi wadah edukasi alternatif bagi para siswi di luar ruang kelas. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Pro 2 musik indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

musisi di Indonesia Pro ini masih bang semangat juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2 ya, malam ini ada aku Avian Sanes ya. Tumben banget kan, jaga malam weekend nih. Ada aku Avian Sanes temenin kamu. Kayak biasa ya, sampai jam 12 nanti Tom Pro 2 buat kamu yang mau sharing, curhat, sambil request lagu. Pokoknya dengan terus Pro 2 Semarang ya, karena ada informasi-informasi seru. Dan pastinya buat nemenin malam Seninnya kamu sebelum besok masuk ke Senin ya. Pokoknya saya itu nih, sampai jam 12 di Pro 2 Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tom Bruder, kalau kita ngomongin soal komunitas di Kota Semarang tuh ya, itu banyak lah ternyata komunitas di Kota Semarang. Dan aku mau kasih tau kamu nih, ada komunitas yang benar-benar aktif di Semarang ya. Tapi bukan sekedar nama organisasi nih, tapi memang mereka ini juga salah satu komunitas yang pendirinya tuh rame, Tom Bruder. Padahal tuh baru berdiri ya. Aku udah pernah ngobrol kalau gak salahin sama salah satu ownernya. Founder, sorry kalau owner lagi. Emangnya usaha gitu ya. Namanya komunitas Speak Up Semarang ya. Ini komunitasnya fokus sama public speaking, komunikasi, dan juga kepercayaan diri, Tom Bruder. Nah, komunitas ini tuh berdiri di tanggal 14 Mei ya, di tahun 2026. Ya masih terhitung baru banget ya kan. Tapi nih, buat anggotanya saat ini udah sekitar 90 sampai 100 orang. Cuma dalam sekitar 4 bulan doang loh. Wow. Nah, anggotanya tuh sebenarnya lintas generasi sih ya, mulai dari Gen Z, milenial, Gen X sampai usia senior pun ada nih. Ya, sesuai namanya kegiatannya itu praktik public speaking, diskusi, latihan berbicara, dan saling ngasih feedback, Tom Bruder. Tapi mereka cara menjaring anggotanya itu ya, aku udah pernah ngobrol kan, katanya itu terutama lewat Instagram dan juga lewat Threads. Benar ya, Threads lagi rame banget kan buat komunitas yang pengen yang pengen berkembang tuh bisa tuh bikin utas di Threads, itu pasti orang-orang tertarik pengen gabung ya. Nah, konsepnya itu bukan kelas formal yang kaku ya, tapi ruang belajar yang suportif nih. Nah, program yang direncanain tuh banyak, Tom Bruder. Di antaranya ada Speak Up for Teens, Speak Up for Kids, dan juga Speak Up for Couple. Aduh, seru banget ya guys sih. Nah, jadi buat kamu yang penasaran, boleh kepoin aja tuh terus Instagram mereka di Speak Up Sebarang.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Meskipun sekarang media digital makin canggih, radio terbukti tetap punya tempat spesial yang gak terreplace sampai sekarang. Hari Radio jadi bukti radio tetap bertahan dari dulu sampai sekarang. Menurut kamu, apa sih daya tarik utama radio yang bikin media lain gak bisa menggantikannya?
1: Kalau menurutku sih ya, dari sentuhan lokal sama real time-nya sih Kak. Soalnya kalau radio kan tahu banget ya apa yang lagi rame di kota kita sekarang. Kalau pagi biasanya info cuaca, terus lalu lintas sore hari, sampai jokos internal daerah tuh yang media algoritma luar nggak bisa tiru itu.
2: Menurutku rasa ditemaninya sih, kalau dengerin playlist kan cuma lagu doang tuh. Tapi kalau radio ada suara penyiarnya yang ngobrol secara live. Serasa punya teman ngobrol nyata yang bikin suasana nggak garing dah pokoknya. Sensasi surprise-nya sih, kan kita tuh nggak tahu lagu apa yang bakal diputar selanjutnya. Nah pas tiba-tiba lagu favorit kita aku puter tuh, feel-nya beda banget dibanding kita sengaja muter sendiri di HP sendiri gitu.
0: Kamu pernah nggak sih request lagu di Pro 2? Terus momen paling berkesan atau paling kocak pas nungguin lagu kamu diputer itu gimana?
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
2: Pernah dong pas lagi kejebak macet, aku request lagu lewat fitur live chat, nungguinnya lama banget. Pas lagunya akhirnya keputer malah udah sampai rumah dan udah turun dari mobil. Jadi tetap gak jadi deh dengerinnya.
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
0: Seberapa sering sih radio jadi penyelamat kamu dari kebosanan pas lagi terjebak macet atau perjalanan jauh?
2: Wah, penyelamat nomor satu sih. Soalnya kalau nyetir kan nggak mungkin ya scroll HP buat nih lagu. Tinggal nyalain radio, langsung bisa dengerin musik atau obrolan penyiarnya tanpa bikin hilang fokus deh. Sering banget sih, apalagi pas perjalanan luar kota yang sinyalnya tuh susah. Pas aplikasi streamingnya mati, radio mobil selalu bisa diandelin buat nemenin jalanan sepi.
1: Sering banget sih Kak, soalnya tanpa radio tuh macet di jalan kerasa dua kali lebih pusing, lebih capek. Apalagi kalau malas ngomong tapi butuh distraksi gitu. Jadi kalau pas dengerin obrolan seru penyiar, perjalanan yang tadinya bosen tuh

Kalau ngomongin soal komunitas ngobrol tadi, aku udah sebut kan komunitas Speak Up Semarang itu salah satu komunitas yang lagi rame banget ya kan. Baru berdiri kurang lebih 4 bulan, tapi udah punya 100 lebih nih buat anggotanya. Ya, wow, jadi keren banget nih. Selain itu juga Tom Pro 2 ada lagi nih komunitas yang mungkin kamu udah pasti pernah dengar gak sih? Kayaknya udah gak asing deh sama komunitas Satu Atap. Nah, ini ya kegiatan volunteering dan juga kegiatan sosial anak muda nih. Satu Atap ini cukup potensial Tom Pro 2. Jadi, komunitas ini tuh kayak ngelibatin anak muda ya sebagai volunteer buat mendampingi anak-anak dalam belajar, bermain, dan juga pembentukan karakter. Aktivitas volunteering ini juga jadi salah satu wadah loh buat anak muda buat ngedapetin pengalaman sosial dan juga ngembangin diri ya. Dan juga satu atap ini Tom Pro 2 lumayan sudah lama berdiri di kota Semarang ya. Dan orang-orang juga sudah pada tahu nih sama komunitas yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan bahkan nih salah satu volunteer dari Satu Atap tuh ya, Kamelia tuh ngomong kegiatan ini bukan sekadar tempat bagi ilmu, tapi juga ngasih kesempatan buat interaksi ya sama anak-anak yang mereka dampingi dong. Interaksi yang terjadi ngebuat mereka tuh belajar dan juga memahami nih berbagai latar belakang kehidupan, belajar dan juga berempati. Walaupun nih mungkin perlu nyusahin waktu ya berkesibukan belajar ataupun kerja, banyak loh anak muda yang tetap komitmen dalam aktivitas ini. Karena mereka punya prinsip ya, punya pengalaman jadi volunteer itu ngasih banyak pembelajaran yang gak selalu didapetin di dalam kelas perkuliahan ataupun persekolahan. Wow, kamu penasaran gak nih sama komunitas yang satu ini atau kamu pengen gabung jadi volunteer? Cek langsung aja yuk di @1atap Kota Semarang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih ada lagi nomor 2 komunitas di kota Semarang ini ya, yang benar-benar beda ya kan, unik dan pastinya rame peminatnya ya. Namanya komunitas Bangga Semarang Community. Nah, ini adalah komunitas yang berada di sekitar ekosistem Bangga Semarang. Itu kayak sebuah media nih yang mengangkat wisata, budaya, kuliner, dan informasi seputar Semarang. Nah, komunitas ini tuh punya fokus ya buatnya itu pertama untuk pengembangan UMKM lokal, digital marketing, content creator, pemberdayaan pemula dan juga remaja, sampai nih juga memperhatiin literasi digital ya, termasuk jurnalisme dan juga storytelling, lalu ada kelestarian budaya juga, dan yang terakhir itu kegiatan sosial dan kolaborasi komunitas. Jadi lengkap banget ya. Jadi komunitas ini tuh bukan cuma berkumpul buat satu hobi aja nih, mereka lebih kayak ekosistem kreatif tuh yang mempertemukan UMKM, kreator, anak muda, pegiat sosial budaya, akademisi, media, sampai pihak-pihak lain tong pro 2. Nah, yang cocok itu targetnya biasanya memang anak muda sih. Kan cocok banget nih buat para mahasiswa, pelajar, ya kan? Pelaku UMKM, konten kreator, orang-orang yang tertarik di dunia digital, ini juga bisa gabung tong pro 2. Bahkan nih, juga menarik banget katanya juga ada yang gabung nih, pegiat media, mulai dari jurnalis, pers mahasiswa, penulis, itu juga ikutan gabung loh di komunitas ini. Jadi benar-benar lengkap dan komplit banget ya kan. Ya buat kamu yang penasaran tuh bisa cek aja komunitas mereka tuh di Bangga Semarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aduh, hampir kita tadi kelupaan mau ngomong kan. By the way, ini kok di jam 9.03 Tom Pro 2 ya udah masuk nih waktunya buat sharing-sharing, curhat sambil request lagu. Tapi aku belum kepikir nih pengen ngebahas apa di malam hari ini. Kamu punya ide gak nih bahas apa kita di malam ini? Aduh, saking banyaknya nih siarannya kan, sampai bingung mau ngomongin apa lagi di malam ini. Ya udah nih, buat kamu nih mungkin yang mau request lagu dulu, boleh ya aku tampung dulu. Abis ini aku bakalan nyari nih ya, mau bahas apa enaknya di malam ini. Udah mendekati pertengahan September juga, besok Senin, enaknya bahas apa ya? Yaudah deh, buat kamu Tom Pro 2 yang mau request lagu, gabungnya di WhatsApp Pro 2 yuk di 081-565-1953 atau ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg ya. Jangan lupa sambil request lagu juga.

masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.

Nomor 2, kalau kita ngomongin soal hubungan nih ya, kamu itu status hubungannya sekarang lagi kayak gimana nih? Ada yang lagi single tapi happy? Ada gak sih? Karena mungkin gak bagi semua orang gitu ya, bagi sebagian orang itu, ada yang menganggap single itu adalah sesuatu yang harus disyukuri, ya kan? Dimana kita single masih bisa tetap happy, masih bisa tetap mandiri, masih juga bisa tetap bahagia, ya kan? Tetap bisa bahagiain keluarga, bahagiain orang-orang terdekat, tanpa harus punya pasangan, ya kan? Jadi gak ada lagi nih sekarang tuh orang bilang, single ya, ngenes ya? Enggak sih, gak kayak dulu ya kan? Dulu mungkin iya orang dibilang single tuh kayak gak laku, gak ada yang mau, ya kan? Nah sekarang, ya, single itu tuh beda tuh, berkelas lagi, ya. Bahkan ada yang orang bilang, gak apa-apa single yang penting banyak duit, ya kan, gak apa single yang penting bahagia, gitu. Jadi gak harus dikait-kaitin sama kata-kata gak laku, ya kan, ngenes segala macam itu udah gak zaman nomor 2. Ya, ini mungkin berlaku juga buat kamu yang single nih, setuju gak nih kalau misalnya single sekarang tuh kita juga bisa happy, ya kan, bisa ngebahagiain orang-orang sekitar, bisa ngebahagiain diri sendiri, bisa hidup mandiri, pokoknya bisa tetap hidup lah ya, walaupun tidak punya pasangan atau gak bergantung sama pasangan, ya gak sih? Siapa yang kayak gini? Boleh nomor 2 gabung bareng aku di malam ini. Yuk ikutan voting dan request lagunya di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram. Yuk di @pro2smg. Sekalian request lagu ya. Pokoknya aku temenin sampai jam 12.

Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: Nomor 2 buat kamu yang pengen ikutan voting di malam hari ini, nomor 2 sekalian kita tadi ngebahas soal status kamu sekarang apa nih, apakah ada yang pacaran, ada yang single, atau mungkin ada yang lagi HTS-an tapi bahagia. Ada gak sih orang yang HTS-an tapi itu kayak dia ngerasa nyaman tahu walaupun HTS-an tapi aku tuh nyaman gitu kan. Nah karena beda-beda tiap orang nih nomor 2 ya. Nah kamu statusnya lagi ngapain, lagi hubungannya lagi kayak gimana tuh di malam ini ya. Boleh banget gabung di WhatsApp Pro 2 yuk di 081-565-1953. Kamu juga bisa ikutan voting nih di Instagram yuk di @pro2smg ya. Karena abis ini aku bakalan ini nih nanti bakalan sharing-sharing lagi ya. Akan saya tahu kamu tuh soal hubungan tuh sebenarnya gak semuanya tuh ya. Hidup ini bukan soal hubungan percintaan, hubungan soal pacarannya kan. Nah jadi buat kamu pengen ikutan voting langsung aja di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil rekas lagu. Pokoknya kita masih lama banget nih ya. Masih sampai jam 12 nih, dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Seringkali kan orang hanya kadang menjadi penonton saat melihat bullying ya, takut gitu. Mengapa sikap diam ini juga bisa memperparah kasus kekerasan sendiri?
2: Iya kak, karena dari teman-teman misal ada yang dibully, terus kita biasanya kita cenderung diam kalau dari anak-anak SMP seperti itu ya. Itu memang refleks, karena mereka takut nanti kalau aku belain si A, nanti aku ikut dijauhin satu kelas. Nanti kalau aku bantuin, nanti teman-teman yang lain ngerasa aku sama nih kayak si A, kayak gitu. Padahal jangan takut untuk mencari bantuan juga si korban ini. Kalau misalkan kita udah tahu posisi kita jadi korban, jangan takut untuk mencari bantuan. Ceritakan kepada orang yang dipercaya. Kita harus banget cerita minimal ke satu teman yang bisa kita percaya banget. Jadi ketika kita mengalami bullying atau hal apapun yang dimana kita merasa dipojokkan gitu ya,
1: iya,
2: itu kita ada satu orang yang kita percaya kayak gitu, jadi kita bisa cerita ke dia, sehingga dimana teman itu bisa mungkin membantu atau seenggak-enggaknya bisa menenangkan, atau bisa lebih baik lagi adalah bisa membela, sehingga tidak memperburuk adanya dengan dia memperburuk keadaan tersebut. Nah, buat teman-teman yang ngalamin kayak gitu, terutama adik-adik atau remaja, itu jangan pernah takut buat hubungin. Kalau di sekolah bisa ke guru, mungkin kalau di kampus bisa bilang ke dosen atau ke teman yang paling bisa kita percaya. Ke kakak misalnya, kalau ke orang tua kita takut, kalau di rumah bisa cerita ke kakak atau ke lembaga layanan bila mengalami atau menyaksikan kekerasan kayak gitu, ke dinsos misalkan. Aku di jalan tadi gini ngelihat anak-anak dibully atau dirundung, itu bisa DM atau ke kita sendiri di PKBI Jawa Tengah kak, khususnya di Pilar itu kita juga punya layanan untuk konseling kayak gitu kak.

0: pertanyaan terbaik kamu.
1: Nanya.
0: Kita jawab.
1: Yuhu, lagi apa nih teman Pro 2? Semoga teman Pro 2 lagi baik-baik saja. Moodnya juga baik-baik saja. Kondisi kesehatannya baik-baik aja ya. Tapi gak tahu nih sama teman Pro 2 yang satu ini, apakah semua kondisinya baik-baik aja? Yuk coba. Ada siapa hari ini?
2: Ada Irham yang ada di kosan. Aku sering ngerasa bingung sama diri sendiri kak, kayak nggak tahu mau jadi apa dan apa yang sebenarnya aku inginkan dari hidup. Ada masukan nggak sih dari kakak-kakak ini supaya bisa menemukan jati diri nih kak?
1: Irham,
0: Irham,
1: kamu aja bingung.
0: Apalagi
1: kita.
0: Irham belum bisa ketemu jati dirinya.
1: Iya.
0: Pakai maps dong.
1: Jati diri. Kamu tahu jati ngalah itu kan? Deket tuh.
0: Gimana sih kamu katanya Gen Z kok bingung cari jati diri? Pakai maps, pakai Waze. Waze atau Waze sih bacanya?
1: Waze.
0: Waze. Aduh, kalau masih bingung tanya orang. Ya.
1: Pak, jati diri di mana gitu kan? Enggak dong, bukan jati diri yang itu. Jati diri yang ada di dalam dirinya.
0: Oke. Itu agak susah ditanyakan ke orang lain ya. Jujur li ya ini ya. Tapi gak apa-apa. Kalau aku sih gini, lakukan hal-hal selayaknya manusia pada umumnya. Ya, kalau anak sekolah ya udah berangkat sekolah, habis itu pulang sekolah kalau ada les, berangkat les, ada ekskul ikut ekskul, nyampe rumah family time sama keluarga, gitu-gitu kan. Sampai nanti tuh kamu tuh akan ngerti kok, kamu tertarik ke hal apa, passion kamu apa. Itu nanti akan dengan sendirinya tuh jedul gitu. Pas aku dolan jedul. Gitu, jadi gak usah yang aduh aku akan mencari jati diri, gak usah diniatin gitu. Nanti akan ketemu pada saatnya.
1: Okay.
0: Itu baru tingkat sekolah. Nanti kamu kuliah kan makin luas pergaulannya, makin banyak ketemu orang, kamu akan makin ngerti jati diri kamu tuh siapa, apa passion kamu, di mana. Kamu anak organisasi kah, kamu anaknya suka politik kah, kamu anaknya pulang kampus udah ngendon di kosan terus atau ya, gimana. Nanti akan ketemu pada saatnya, gak usah khawatir.
1: Betul, tapi ya itu tadi, jangan jadi anak yang cuman di rumah aja atau di kosan aja, gak yang kemana-mana gitu. Loh, ya Irham,
0: dia atlet game online.
1: Oh iya bisa sih, nah, itu kan berarti menemukan jati dirinya. Nah, jangan cuman berdiam diri aja maksudnya di rumah atau di kosan kayak gitu. Kalau gitu gimana mau menemukan jati diri, ya kan?
0: Kamu aja susah ditemukan.
1: Gitu Irham, ya banyak-banyaklah bergaul dengan orang yang berbeda-beda genre hidup ya.
0: Wah, yang genre hidupnya pop gimana tuh? Yang genre hidupnya dangdut gimana tuh? Berarti macam-macam emang ya.
1: Iya, jadi kamu kan ketika bergaul dengan orang-orang dengan berbagai macam genre hidup itu, kamu bisa tahu nih, oh aku tertariknya ke sini, oh aku tertariknya ke sini gitu. Nanti aku akan jadi seseorang yang seperti ini gitu.
0: Yeah. Masa dipaksain, nggak usah pengen serta merta ketemu dan ngerti jati diri, nggak usah sih. Nanti udah let it flow,
1: let it go.
0: Gitu aja lah, nanti akan ketemu kok. Oke, Irham.
1: Oke, Irham, semangat ya.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ini udah jam 10 pas ya. Pas banget jam 10 teman Pro 2, tapi masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih sampai jam 12 nih, jadi buat kamu yang mau sharing-sharing, curah-curah sambil request lagu di malam ini. Dan kita masih ngebahas soal status hubungan kamu sekarang apa nih. Apakah ada tim yang lagi single tapi happy? Ya, gak semua single itu buruk ya teman Pro 2 ya kan. Banyak kok orang single tapi happy kan, bisa ngebahagiain diri sendiri, bisa ngebahagiain orang-orang sekitar juga ya. Atau mungkin ada di antara kamu yang lagi PDKT-an nih. Nah, PDKT-an udah sampai mana tuh? Boleh nih sharing-sharing sambil curhat teman Pro 2 ya kan. Atau kamu tim tipikal orang yang udah punya pasangan. Nah, udah punya pasangan tuh jaga ya. Dijaga, jangan lirik sana-sini lagi ya. Jangan ada niatan mau selingkuh atau selingkuhin, jangan sampai ya. Baik-baik aja pokoknya ya. Atau kamu tipikal orang yang HTS-an tapi nyaman. Kayaknya kalau bahasa HTS ramai banget tau di TikTok ya. Tapi sorry banget lo belum bisa live TikTok di malam ini. Karena takut nanti tenggorokan sakit lagi ya. Kalau sakit tuh, aduh, rugi. Gak bisa kerja ya kan, gak dapat duit. Aduh, pokoknya banyak ruginya kalau gak kerja Tompro 2. Selamat nih buat kamu. Pokoknya masih aku temenin yang mau request lagu, ikutan gabung sekarang di WhatsApp Pro 2 bisa. Di 081-565-10953. Kamu juga bisa nih ikutan foto di Instagram yuk. Lihat Pro 2 SMG ya, pokoknya jangan lupa sampai request lagu, pokoknya aku temenin sampai jam 12.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Apapun status hubungan kamu, saat ini Tompro 2 jangan lupa ya buat selalu prioritasin diri sendiri, ya kan? Mungkin kamu ada yang lagi berpacaran tuh, lagi punya hubungan yang udah mau serius kan, tapi jangan lupa ya buat selalu prioritasin diri sendiri ya selama belum ada ikatan pernikahan. Bahkan tuh kalau misalnya udah masuk ke jenjang lebih serius juga tetap sama gak sih? Kita harus prioritasin diri sendiri juga nih ya. Jangan sampai tuh kamu sibuk ngebahagiain orang lain Tompro 2, tapi kamu gak pernah punya waktu sedikit pun buat ngebahagiain diri kamu, atau bahkan gak kepikiran nih, karena banyak yang pengen kamu bahagiain kan, kamu sendiri gak mikirin untuk buat kebahagiaan diri, ya kan? Ada juga nih pepatah yang mengatakan, sebelum kamu mencintai orang lain, cintailah diri kamu sendiri terlebih dahulu, ya. Jangan sampai kita terlalu cinta sama orang, bahkan kita lupa tuh kalau kita juga perlu nih, ya, bilang sayang sama diri kita, bilang cinta sama diri kita, ya kan? Self love itu namanya juga penting banget Tompro 2 ya. Jadi apapun itu status hubungan kamu di malam hari ini, Tompro 2 lagi dengerin ya. Jangan lupa buat selalu berusaha buat prioritas sendiri dan bahagia diri sendiri dulu ya. Baru deh kamu bisa melangkah nyoba buat bahagia diri orang lain ya. Oke, yang pengen gabung lagi sama request lagu Tompro 2 ya, aku tungguin ya. Bisa di WhatsApp Pro 2 di 081565 10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk, diat Pro 2 SMG, sekalian request lagu yuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, nomor 2 buat kamu yang pengen ikutan voting, yuk jangan lupa voting di Instagram sekarang ya, di @produsmg nih, karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita ya. Itu masih soal gimana nih status hubungan kamu saat ini, apakah ada yang single tapi happy, atau ada yang lagi berpacaran, atau ada yang lagi sibuk mengejar-mengejar si dia, ya kan? Atau mungkin ada yang baru aja putus, belum move on. Nah, atau mungkin ada di antara kamu yang lagi HTS-an sih, tapi nyaman, atau ada yang temen rasa pacaran, atau ada pacaran rasa temen. Boleh gabung nomor lu ikutan voting sekarang di Instagram yuk, karena abis ini aku bakalan balik ya. Dan baca nasi voting kita di malam hari ini, jangan lupa sekarang request yuk, cek langsung di @produsmg.

0: Sayang, aku pengen keliling dunia, melihat Menara Eiffel, Taj Mahal, Santorini, dan masih banyak lagi.
1: Boleh sayang, apa sih yang enggak buat kamu?
0: Beneran?
1: Iya dong.
0: Makasih sayang. Terus, kapan kita berangkat?
1: Sekarang.
2: A few moments later.
0: Kok malah ke perpustakaan?
1: Ya, karena di perpustakaan kita bisa mengelilingi dunia, menjelajahi budaya baru, melihat keindahan alam, sampai belajar sejarah dan geografi. Semua dapat kita lakukan dengan membaca, karena buku adalah jendela dunia. Selamat Hari Kunjung Perpustakaan. Yuk ke perpustakaan.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Well, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kamu tahu enggak sih apa itu istilah remote work? Ada hubungannya enggak kira-kira sama remote TV? Enggak dong, enggak ya. Ini tuh kerja dari jarak jauh, alias gak harus ke kantor. Kamu tuh bisa kerja dari rumah, dari kafe favorit, atau bahkan dari pantai asal internetnya tuh lancar jaya. Keunikannya nih, remote work itu ngasih kamu fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi kamu tuh bisa atur hidup dan kerja dengan lebih nyaman. Tapi tentu aja, kamu juga harus disiplin supaya kerjaan tetap beres. Nah, remote work ini juga makin hits banget, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Jadi, kamu tim remote work atau tim kantor nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke nomor 2, karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku baca hasil voting kita di malam hari ini nih. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Buat tadi sih hari Minggu 13 September 2026. Jadi aku udah bikin voting tadi kan, soal kalau soal hubungan kamu yang mana nih. Ya ternyata kebanyakan udah punya pasangan dong, 67% suara. Yaudah deh, kita kasih tepuk tangan ya. Jadi 67% orang itu milih sudah punya pasangan ya. Terus 33% milih single dan happy. Aku sabar dulu deh ikutan voting di malam hari ini nih. Ada Ayu Anuska Putri 2565, ada Prim 11, terus juga ada Natashop 2, ada Edelweiss, ada Indot Blue juga Tempra 2. Wah, jadi itu tanggapan-tanggapan mereka nih ya. Buat Ayu Putri nih yang milih single dan happy katanya. Wah, apakah dia ini single happy? Gak percaya sih aku. Bukannya dia punya HTS nih si Ayu Putri ini. Setahu aku tuh ya, dia ini punya banyak HTS loh. Kenapa sekarang dia bilang lagi single happy? Aduh. Kalau dari Prim ini punya pasangan katanya. Waduh, udah punya pasangan ternyata nih. Kita lihat profilnya dulu nih. Wah, ini pasti pasangannya banyak ini. Bukan maksudnya tuh. Aduh, beda-beda ya. Dari Natashop juga nih kalau lihat profilnya. Oke, ini juga kayaknya udah punya pasangan dari profilnya nih. Dari Edelweiss juga nih, Edelweiss. Waduh, ini pasti pasangannya cakep ini. Soalnya Edelweissnya cakep nih. Pasti pasangan cakep juga Tempra 2 ya. Dari Indot Blue udah punya pasangan juga, enggak ada fotonya lagi. Udahlah buat kamu Tempra 2 apapun itu satu hubungan kamu ya. Kayak aku sebutin tadi tuh, mau udah punya, mau masih single, mau udah punya pasangan, mau HTS-an ataupun mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, tetap ingat ya, selalu prioritasin dan bahagiain diri kamu sendiri. Karena kita gak tahu nih, kita sibuk ngebahagiain orang lain, tapi ternyata lupa nih ngebahagiain diri sendiri. Jangan sampai ya, selalu ingat ya, self-love itu sangat penting banget di kehidupan kita Tempra 2, oke? Okay? Udah dulu siarannya, aku Afian Sana Syabut. Aduh, liburnya kemarin doang. Hari ini masuk kan? Besok masuk lagi. Besok malam ketemu aku kamu, biar gak bosan Tempra 2 aku temenin ya. By the way, besok juga selamat hari Senin. Aduh, pasti bete gak sih ngomongin Senin? Tapi semangat terus Tempra 2, sehat-sehat buat kamu ya. See you, sampai ketemu besok. Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, hari gini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya, habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil, buat mimpi yang besar.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100%, berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu satu bulan harus ada yang dipublikasikan di koran. Karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah kalau sekarang, karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra, juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi, rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

0: capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa. Cuma sebentar.
0: Jangan bilang, maksud kamu narkoba?
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia. Dalai Lama. Kebahagiaan akan membuat hidup lebih berwarna. Bahagia akan membuat kita tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan dalam hidup. Dengan membawa kebahagiaan setiap hari, setiap waktu, dimanapun berada, kita pun sebenarnya sedang melawan hal-hal buruk yang ingin membuat kita jatuh dan bersedih.

Album Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yaelah, jarak rumah kita ke bandara tuh dekat, gak nyampe 10 km. Asli, gak bakal telat, Mat.
1: Udah, cepetan masuk. Langsung berangkat ya. Kok ada macet-macetan gini? Cepet dikit bisa gak sih? Udah buruan kita keluar. Terus kita langsung ke ruang tunggu bandara ya. Belum ada antrian masuk pesawat sih.
0: Udah dibilangin gak bakal telat. Kamu ngeyel sih, panik duluan kalau batal ke Lombok. Ya udah, anggap aja kita pindik-pindik tipis di bandara. Namanya juga healing.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali di dalam siaran keagamaan. Hari ini saya coba akan mengangkat tema tentang kiat menemukan cinta sejati. Ini merupakan persoalan yang tentu menjadi gundah gulana, terutama yang masih galau ketika menemukan jati diri, menemukan pasangan dan lain sebagainya. Maka ini kita harus kembali kepada jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran, melalui sunnah. Cinta itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sering menyederhanakan cinta itu sesuatu yang datang dari mata kemudian turun ke hati. Tapi sesungguhnya ada cinta yang Allah sebut sebagai sebuah cinta yang sejati. Nah, orang seringkali kesulitan bagaimana cara menemukan cinta yang sejati itu, atau orang seringkali sering menyederhanakan kesulitan mencari tulang rusuk yang hilang. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sudah memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran bagaimana cara kita menemukan cinta yang sejati itu. Cinta yang sejati tentu adalah dalam pandangan Islam adalah cinta yang didasarkan bukan karena hawa nafsu, tetapi cinta yang didasarkan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita kepada benda, cinta kita kepada wanita, cinta kita kepada jabatan, semuanya didasarkan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang semacam ini termasuk salah satu di antara golongan yang dijamin oleh Allah, yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat di saat tidak ada naungan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mencintai seseorang lawan jenisnya karena dia takut kepada Allah, karena dia ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di antara langkah-langkah atau kriteria yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya, terdapat empat hal yang harus dijadikan sebagai patokan bagi yang sedang mencari cinta yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, wad farbidatiddin taribat yaba." Jadi nikahilah seorang perempuan karena empat hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi kalau di antara keempat ini tidak ada atau hanya sedikit saja yang terpenuhi, maka fadzfar bidzatiddin, maka utamakanlah memilih pasangan kita itu berdasarkan kriteria agama. Insya Allah itu akan membuat hati kita nyaman. Ketika kita memilih pasangan, memang ukuran indrawi kita, ukuran materialistik kita seringkali susah untuk dihilangkan di dalam memonitor kriteria pasangan atau calon pasangan kita. Umumnya kriteria yang bersifat material, seperti karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, itu seringkali menjadi primadona atau menjadi prioritas utama. Tapi sesungguhnya Allah memberikan gambaran melalui Rasul-Nya bahwa semuanya itu bukanlah cinta yang sejati. Itu adalah cinta yang semu, karena harta suatu saat bisa saja hilang, keturunan juga belum bisa menjamin, kecantikan juga suatu saat pasti akan pudar. Tetapi dengan kekuatan agama, insya Allah kita akan menemukan pasangan yang sejati, bisa saling melengkapi, saling menasehati di saat kita berada di dalam penyimpangan, di dalam anomali, kemudian bisa memberikan nasihat juga, menuntun jalan kita bersama untuk sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali empat kriteria itulah yang harus menjadi pegangan para sahabat supaya menuntun kita bersama untuk meraih surga dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama pasangan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua
2: jadi,
3: gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Oke. Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: Sama Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Sama Pro 2, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Kapal tersebut membawa 243 penumpang dan mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Masalembo, Laut Jawa kemarin. Dalam konferensi persnya, ia meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada KNKT untuk menjalankan investigasi secara profesional dan independen. Dudi juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Ia memastikan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal penanganan kecelakaan tersebut, termasuk proses pencarian dan penanganan seluruh korban. Info Pro 2. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartu Quran dan Golongan Tuna Netra Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Semarang. Babak penyisian hari pertama berlangsung kemarin diikuti 14 peserta dan 8 peserta Tuna Netra. Penanggung jawab Majelis 3 MTQ Nasional ke-31 Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartu Quran dan Golongan Tuna Netra Muhammad Asyik mengatakan, babak penyisian tersebut dilakukan hingga Kamis depan dan dilanjutkan pada babak final pada Jumat mendatang. Adapun untuk dewan hakim diterjunkan untuk penjurian dalam cabang tartil ada 9 orang, sedangkan cabang tilawah disabilitas netra ada 12 orang. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, Sama Pro 2, Marc Marquez memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi yang terjatuh di lap pembuka untuk menjuarai Grand Prix San Marino kemarin. Kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati itu ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Marc melewati garis finish dengan keunggulan 0,657 detik atas Alex Marquez. Hasil tersebut menjadi kemenangan kelimanya dalam 7 balapan terakhir. Pembalap tim Gresini Alex Marquez tampil sebagai runner-up, sementara Pedro Acosta melengkapi podium setelah menunjukkan penampilan impresif bersama KTM. Marc Marquez kini mengoleksi 274 poin dan menyamai perolehan Jorge Martin di puncak klasemen. Namun yang unggul atas Martin berdasarkan jumlah kemenangan lebih banyak sehingga berada di puncak klasemen sementara MotoGP.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RM Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Produa. Hey, kok udah Senin aja ya? Tiba Senin ya, perasaan kemarin masih weekend ya, dan matanya juga udah naik banget. Tandanya apa? Yes, tandanya buat kamu mulai hari ini. Semoga hari ini jadi start yang positif banget buat minggu ini. And then, Faris Magri sama si nemenin kamu di pagi-pagi tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Kita sama-sama bareng sepanjang pagi ini buat kamu yang lagi mau siap-siap ke kantor, yang mau ke sekolah, yang mau ke kampus, yang mau kemana aja, yang lagi beraktivitas di pagi ini. Aku temenin sepanjang pagi ini.

es batu pertama kali diimpor ke Indonesia sebagai barang mewah untuk kalangan atas. Bahkan, es ini pernah dijuluki sebagai batu putih kristal karena keunikannya. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia atas pesanan Rosely & Co. sekitar bulan November 1846. Bongkahan besar es dibawa menggunakan kapal asal Boston, Amerika Serikat, menuju Batavia, dan dibongkar keesokan harinya. Jangan dibayangkan ada mesin pendingin dalam peti kemas seperti zaman sekarang. Di tengah dunia yang masih serba konvensional, mereka membalut es batu dengan selimut wol agar suhunya tetap dingin dan tidak mencair. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga 1870. Setelahnya, seorang warga etnis Tionghoa bernama Kwa Wan Hong membuka pabrik es batu pertama di Indonesia.

0: setuju kalau literasi itu harus dikembangin sejak usia dini gitu ya. Jadi kalau misalnya someday nanti punya anak gitu ya, teman pro dua ya, nah itu tuh diajarin buat suka baca dari kecil gitu loh. Jadi nantinya kalau makin gede makin kebiasa sama yang namanya ngebaca ya. Salah satu yang sebenarnya bisa dilakuin itu adalah dengan membaca nyaring. Nah, ini aku mau ngomongin soal komunitas read aloud atau membaca nyaring yang ada di Kabupaten Kendal. Ini berhasil dapat penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 kategori komunitas literasi. Ini diberikan waktu rangkaian Festival Literasi Jawa Tengah di Upton Mall Semarang di tanggal 11 sampai 13 kemarin. Dan ini bisa dibilang jadi salah satu komunitas yang aktif banget untuk melakukan gerakan gemar membaca di Kabupaten Kendal. Nah, ini kalau menurut Ketua Komunitas Read Aloud Kendal, Surati, jadi kegiatan rutinnya mereka tuh kan setiap bulan itu di Perpusda Kendal membaca nyaring untuk pemula, untuk anak-anak usia 4 sampai 12 tahun, dan juga untuk orang dewasa ada pelatihan membaca nyaring. Jadi memang mereka ini dilatih gitu loh ya, anak-anak yang masih 4 sampai 12 tahun ini dilatih untuk mereka ini bisa membaca nyaring juga gitu ya. Dan tentunya ini juga bisa dibilang jadi salah satu cara juga untuk meningkatkan literasi yang ada di tingkat anak-anak gitu sejak dini, karena mereka udah terbiasa dibacakan ya biasanya, kalau read aloud kan dibacain ya, kemudian atau membaca dengan nyaring gitu, jadi akhirnya mereka juga terbiasa gitu untuk membaca. Dan selain itu mereka juga bekerja sama dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, ataupun juga taman bacaan masyarakat untuk nantinya memfasilitasi anak-anak sekolah dalam pelatihan dan lain sebagainya ya, sehingga kegiatan literasi yang ada di sana juga bisa hidup gitu istilahnya ya. Semoga ini juga menginspirasi banyak komunitas lainnya ataupun juga pihak-pihak lainnya untuk bisa ngebiasain literasi sejak dini ya, karena emang ini penting banget supaya ya kedepannya anak Indonesia, generasi mudanya Indonesia itu lebih banyak lagi yang punya tingkat literasi yang bagus.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus kalau soal personal branding nih, menurut kamu seberapa penting nih untuk personal branding sekarang bagi para perempuan muda nih, Eka?
2: Wah, kalau ngomongin seberapa penting personal branding buat perempuan muda saat ini ya, Kak ya. Itu benar-benar menurut aku penting banget. Very, very important. Karena sekarang media sosial itu udah kayak CV digital nggak sih, Kak?
1: Benar sih.
2: Bahkan sebelum ketemu langsung, orang biasanya buka Instagram dulu, ya kan? Makanya personal branding tuh bukan soal soal kelihatan sempurna.
1: Ya,
2: tapi
1: benar.
2: Soal apa yang orang rasakan setelah melihat akun kita, kayak gitu.
1: Tuh,
2: apakah kita dikenal sebagai orang yang positif, konsisten, profesional, atau justru sebaliknya, kayak gitu. Makanya aku bilang personal branding itu benar-benar penting banget.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: kapan ya kita harus membuat backsound manual ini?
1: Ya, sampai kapan?
0: Ditolong dong kalau ada yang edit itu ya. Bo, ya dikasih perintilan-perintilan di tengah-tengah, ada suara toing-toing-toing gitu atau krik-krik-krik gitu loh. Enggak yang gelondongan aja gitu loh editnya.
2: Tapi kita kan tipikal orang yang tidak ingin merepotkan orang lain kan? Tidak ingin merepotkan orang lain kalau sedikit.
0: Kalau banyak mau banget. Ya, yaudah deh, gak apa-apa apapun hasilnya. Tapi semoga hari ini kita bisa menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 yang lagi galau kayaknya ya. Ada siapa hari ini?
3: Ada Tias yang ada di rumah papa ya. Akhir-akhir ini tuh aku lagi sering rasa sedih dan gak semangat, Kak. Apa sih yang harus aku lakukan? Kayak kurang aja aku.
0: Tias di rumah papa.
2: Wah,
0: gak ada mama kamu.
2: Loh, TKW.
0: Oh iya. Jadi di rumah papa ya.
2: Tias
0: di rumah papa. Dia sedih terus Tias ini. Kenapa ya? Ya kenapa Tias? Kita kan juga gak tahu ya kamu, penyebab sedih kamu tuh apa gitu. Tapi jangan biarkan kesedihan kamu itu berlarut-larut. Ketika kamu sedih, jangan dengerin lagu sedih atau jangan nonton film yang sedih. Ketika kamu sedih, kamu harus dengerinnya lagu yang bahagia, biar mood kamu itu ceria gitu. Kalau kamu dengerin lagu-lagu yang sedih, orang kamunya udah sedih, nanti lama-lama kamu kepikiran untuk
2: oh, apa itu ya?
0: Keselak.
2: Kepikiran gitu. Untuk makan tanpa minum kan?
0: Betul, jadi keselak ya kan? Jadi kalau sedih itu kamu alihkan pikiran kamu, kamu alihkan perhatian kamu dengan hal-hal yang membuat kamu seneng gitu, kayak dengerin lagu yang menyenangkan, nonton film yang lucu-lucu. Kamu ulangin deh tuh Warkop DKI 850 kali juga gak apa-apa ya kan, kalau menurut kamu itu lucu gitu. Atau kamu bisa berkumpul dengan teman-teman kamu yang ngasih vibes positif, yang lucu-lucu, kayak gitu. Jadi jangan sedih-sedih mulu. Atau kamu bercandaan sama papa kamu kan, bisa kan?
2: Bisa.
0: Di rumah papa soalnya.
2: Iya. Kalau sedih gitu.
0: Kalau sedih,
2: belanjalah.
0: Iya bener, minta ya, papa kan? Ya
2: minta papa. Belanja sama tidur, udah kalau aku ditanya, itu jawabannya. Sedih. Belanja dan tidur itu adalah obat sedih paling mujarab.
0: Tapi kalau bangun kan sedih lagi.
2: Duh, orang itu kalau istirahatnya udah cukup, moodnya tuh ikut bagus loh.
0: Kata serius. Siapa?
2: Ada. Bener, orang makin banyak meleknya dan jarang tidur atau jam tidurnya kurang, itu juga moodnya swing banget dan dia gampang sedih. Gitu. Coba kamu kalau emang lagi sedih, satu belanja kalau ada budgetnya, itu bikin happy banget, serius. Yang kedua tidur, udah taruh handphonenya, kamu tidur, bangun tidur fresh. Meskipun masih tersisa dikit sedihnya, tapi kan nggak sesedih pas sebelum tidur.
0: Iya, gitu ya. Jadi mengalihkan ke tidur ya.
2: Siapa tahu pasti kamu juga mimpi yang menyenangkan.
0: Nah aku baru mau ngomong, kalau sedih tidur nanti mimpi itu dikejar monster gimana?
2: Ya enggak lah, itu kamu mimpi dikejar monster kalau sebelum tidur kamu scroll Instagram. Lihat Instagramnya mantan sama pacar barunya.
0: Dikejar monster.
2: Iya. Gitu.
0: Oh iya. Aduh, tapi itu
2: aduh
0: sih.
2: Terus. Kenapa kamu?
0: Ikut sedih.
2: Udah aduh.
0: Ikut sedih.
2: Oh, enggak sedih.
0: Ke bawah kan mamanya
2: itu tadi loh, ikut sedih kok. Aduh. Orang hidup kok udah aduh. Gini nih kalau gak punya duit.
0: aduh. Ikut sedih ya. Aku tuh loh sebenarnya sedih ya. Tapi kan aku bungkus itu semua dengan
2: aduh. Dengan udah aduh itu tadi kan.
0: Aku bungkus itu semua dengan ketawa-ketawa kayak begini.
2: Iya, kan gak tahu
0: kan kalau sebenarnya sedih banget. Tapi kan gak harus semua orang kan tahu kalau kita lagi sedih kan. Gitu. Jadi coba kamu ketawa. Bapaknya bingung nanti.
2: Aduh.
0: Kayak gitu ya. Apa intinya?
2: Aduh. Itulah.
0: Kamu bisa pakai tips ya. Kalau misalnya gak mau sedih-sedih, kamu coba mendengarkan lagu yang menyenangkan, nonton film yang menyenangkan. Atau kalau tipsnya dari Aris, tidur atau belanja ya, yang bikin kamu senang. Terus makan makanan enak juga jangan lupa
2: ya,
0: yang kamu sukain.
2: Udah lah, pokoknya momen kamu sedih itu momen kamu bisa ngelakuin hal-hal yang memang menyenangkan dan yang kamu banget.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Oke ya.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Kompas setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ais kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ais kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: Teman Pro 2, kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Demak. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Ibtu Joko, KBO Lantas Polres Demak yang akan menyampaikan informasinya pagi hari ini. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Silakan untuk informasinya, Halo. Bapak. Silakan untuk informasinya.
1: Halo, selamat pagi seluruh pendengar radio RRI Semarang. Jadi kami laporkan pagi ini arus lalu lintas yang terpantau baik di Pantura Demak Kudus maupun sebaliknya Kudus ke Demak. Terpantau arus lalu lintas sangat ramai namun tetap lancar. Untuk jalan didominasi kendaraan roda 2, baik para pekerja maupun anak-anak sekolah yang mulai berangkat beraktivitas. Demikian juga terpantau di jalur selatan Meranggen Karangawen dan sebaliknya Karangawen Meranggen juga terpantau ramai lancar terkendali. Untuk pagi ini sama didominasi kendaraan-kendaraan roda 2 yang berangkat beraktivitas. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan di pagi ini untuk tetap tertib berlalu lintas, tetap bersabar dan utamakan keselamatan di jalan.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat. Padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

0: Sade Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yo. Senin pagi ini masih tetap ada Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Aku punya 5 lagu yang bisa kamu vote pagi hari ini. Dan 3 lagu dengan vote terbanyak aku pilih nanti di jam 8. So, let's go. Ya. Jangan lupa vote lagu favorit kamu, langsung cek Instagramnya Pro2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Bisa juga di WhatsApp di 081565101953. Bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Buat yang belum punya, download aja di Play Store ataupun di App Store kamu, gratis ya. Langsung, ini dia 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi hari ini. Ada lagunya siapa aja, kita mulai dari yang pertama ada Akbar Shalai barengan sama Mingse dengan Astaga Bercanda.

5 lagu tadi yang aku mention bisa kamu vote sekarang juga di Instagramnya Prodo di @pro2smg, di WhatsApp di 081-565-10953. Bisa juga di live chatnya Prodo Semarang di aplikasi RRI Digital ya. Langsung aja vote sekarang juga karena aku tunggu sampai nanti jam 8. So let's go, let's go, let's go.